0: Rosalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sebut sararku pura-pura, Basnas buka layanan medis gratis untuk korban gempa di Kabupaten Sigi. Rumah sampai sebut sararku pura-pura, Badan Amil Zakat Nasional langsung bergerak cepat merespon masa tanggap darurat pasca gempa tektonik magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Pada hari pertama operasinya, tim medis Basnas berhasil memeriksa dan menangani 116 warga terdampak di Desa Kamarora, Kecamatan Okilala, Kabupaten Sigi. Langkah taktis ini diambil sebagai respon langsung setelah Gubernur Sulawesi Tengah resmi menetapkan status darurat bencana selama 7 hari melalui keputusan Gubernur nomor 300.2.1/195/BPBD CST 2026 yang berlaku sejak tanggal 17 hingga 23 Juni 2026.

Kereba Kopuna sampai Subuh Sarar Kuprapura. Wisata Danau Tambing ditutup sementara. BPTN LL lakukan pembenahan fasilitas. Rumba sampai Subuh Sarar Kuprapura, Balai Besar Taman Nasional Lorelindo atau BBTN LL mengumumkan penutupan sementara objek wisata Danau Tambing Rano Kalimpa mulai 17 Juni 2026 hingga waktu akan diumumkan kemudian. Penutupan tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan kawasan serta pembenahan sarana dan prasarana wisata. Selain itu juga kebijakan ini juga mempertimbangkan situasi dan kondisi berkembang saat ini guna memastikan keselamatan pengunjung dan kelestarian kawasan konservasi. Dan informasi penutupan disampaikan melalui pengumuman resmi ditandatangani Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Dan objek wisata Danau Tambing Rano Kalimpa merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Lorelindo, dikenal dengan panorama alam, pegunungan, dan danau yang asri. Lokasi ini kerap menjadi tujuan wisata alam, penelitian, serta pengamatan burung bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sampai sementara aku pura-pura, besi amokare basalea, tinti uvalu, anti aku arflahubo.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pinternya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjomuna, kena gana saya itu osu.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat budaya Tabasangga nih. Kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini dan sekarang sudah pukul 8 ya. Tentunya kita sudah berada di program Sarapan Novempoy. Berimbah, Komio sudah sarapan belum? Kalau Angel sudah sarapan, Angel? Sudah ya. Kalau temannya Angel siapa namanya? Lydia. Oh, Lydia Kandau ya. Lydia udah sarapan nih dia. Ini Lydia ini dari SMK Morowali. Kalau Angel ini dari SMK Bekan ya teman-teman ya. Jadi untuk Komio sampai subuh cara kupura-pura mereka ini lagi PSG sini atau lagi magang begitu ya. Jadi selama 4 bulan ya, benar ya? 4 bulan. Wah. Lumayan gitu ya. Jadi cari ilmu lah sebanyak-banyaknya di RRI begitu teman-teman. Dan untuk di pagi hari ini kita berada di program Sarapan Novempoy. Kita akan bahas seputar perikanan tangkap ya, akuakultur ya, dan budidaya dan pengolahan hasil laut. Seperti apa sih diolah hasil laut ini begitu sampai subuh sararku pura-pura. Dan di mana Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Dan salah satu sektor yang menjadi andalan masyarakat pesisir adalah perikanan tangkap ya, yaitu kegiatan menangkap ikan langsung dari laut maupun perairan umum ya. Kalau seperti di Ampanalea, karena pagi hari ini ada Pak Buang Lakoro. Halo Pak Buang Lakoro. Nah ini kalau kita bicara di Ampana, di sana juga ikan-ikan segar begitu sampai sebesar harga pura-pura. Saya ingat kalau waktu kita di Ampana di kantor, karena kantor RRI dengan pantai laut itu berdekatan. Jadi biasa hasil nelayan itu kita langsung pergi lihat di sana. Wah, berapa ini Om? Langsung biasanya kita tawar berapa, kita tanya berapa ini kita beli begitu ya. Malah biasanya para nelayan sana langsung kasih. Dan sampai sebesar harga pura-pura dilansir dari berbagai publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sektor perikanan tangkap masih menjadi sumber mata pencarian jutaan nelayan di Indonesia serta juga berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan nasional. Nah, sampai subuh sararku pura-pura di Sulawesi Tengah sendiri hasil tangkap yang banyak ditemukan antara lain ikan tuna, cakalang, tongkol ya, layang, kembung hingga juga berbagai jenis ikan barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti kalau kata Pak Gubernur ya, ada namanya berani tangkap begitu ya. Jadi ada beberapa program-program Pak Gubernur, salah satunya itu berani tangkap, berani panen ya. Jadi tentunya ini salah satu juga para nelayan ya tetap semangat begitu ya untuk melaut, untuk menangkap ikan. Dan tentunya bukan cuma dijual mentah-mentah, bisa diolah juga ternyata ya. Jadi ada beberapa contoh perikanan tangkap ya, penangkapan ikan tuna di Teluk Tomini, penangkapan cakalang menggunakan pole and line ya, penangkapan ikan pelagis kecil seperti tongkol dan layang, dan juga penangkapan rajungan dan kepiting bakau. Karena itu diberlakukan sinergi antara pemerintah, nelayan, dan tentunya juga masyarakat untuk menjaga kelestarian laut agar hasil tangkap tetap berlimpah bagi generasi mendatang. Maka deh untuk Komio sampai subuh sararku pura-pura ya. Apalagi Pak Buang Lakoro, apa kabar? Ini kalau kita mau tanya sama Pak Buang ini pasti banyak gitu sampai subuh sararku pura-pura. Karena salah satu apa ya masyarakat di Ampana yang begitu aktif ya, yang dimana juga selalu berada di putaran laut ya, biasanya bawa barang ke dermaga begitu ya. Oke deh, sampai subuh cara aku pura-pura, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk pagi hari ini ya di program Sarapan Novempoy. Nanti Komi bisa di jam 9 bisa bergabung dengan kita di Sarapan Novempoy, bisa nelpon gitu ya, nanti bisa tanggapi komen, topik kita hari ini. Yaitu topik kita sekali lagi perikanan tangkap, akultur, budidaya, dan pengolahan hasil laut.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
4: Ih, sudah lah.
3: Saya belum, Le.
4: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
3: Saya tadi ke supermarket bertemani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu, dan...
5: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Sampai semua secara Argo Prapora 97,5 MHz, sahabat Budaya Pasanggi Animasi, bersama saya Flow Hubo tentunya menemani Komipura di program Sarapan Novempoi. Saya menyapa dulu nih buat teman-teman sampai semua secara Argo Prapora yang ada di Toaya. Hai Pantai Barat, apa kabar? Ada Om Uci, ada juga di sana Fartin, ya. Ada siapa lagi? Pokoknya buat Komio sampai semua secara Argo Prapora di seputaran Toaya di Pantai Barat, ya. Selamat mendengarkan. Dan kita juga live di TikTok pagi hari ini sampai subuh sarangku pura-pura. Oke, tadi Fartin pengen dengar lagu dari Malaysia nih sampai subuh sarangku pura-pura, ada Suci Dalam Debu. Nah, jadi sekali lagi juga topik kita hari ini ya masih seputar perikanan tangkap, akultur, budidaya dan pengelolaan hasil laut. Kita dengarkan dulu satu buah lagu Suci Dalam Debu spesial untuk Fartin di seputaran Toaya atau Pantai Barat.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana Sari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura ya. Kita masih di program Sarapan Novempoi, tapi nanti sebentar Komi bisa bergabung dengan saya di sini pagi hari ini di program Sarapan Novempoi, karena sebentar juga saya ada rekan saya yaitu A.R. Novianti akan menemani kita juga di program Sarapan Novempoi ya, dan kita juga akan live di TikTok ya. Jadi jangan lupa Komio komen-komen ya di TikTok dengan topik kita perikanan tangkap, akultur atau budidaya dan pengolahan hasil laut. Seperti apa sih budidaya penangkapan ikan ya, kalau kita melihat dari tradisi budaya dari masyarakat nelayan begitu sampai sebuah cara rupa-rupa, tentunya setiap daerah itu berbeda-beda caranya penangkapan ikan. Ada yang melihat apa namanya pantai, melihat laut, oh ini kayaknya hari ini belum bagus nih, jangan dulu menangkap hari ini, kan ada seperti itu ya. Tergantung dari kepercayaan mereka masing-masing para nelayan. Terus ada juga melihat apa namanya air laut, wow ini air laut lagi naik, jangan dulu deh untuk sekarang. Nah jadi dari hasil dari itu pengolahan diolah seperti apa nih hasilnya, apakah mau dibuat abon ya, apakah dijual secara mentah ya, tapi kebanyakan seperti itu dijual mentah. Tapi sebenarnya kalau kita olah kembali yang mungkin harga ikan yang cuma 20.000, kalau kita olah kembali bisa menjadi harga 50.000. nah itu sampai sebesar harga pura-pura ya. Jadi perikanan tangkap, akultur, budidaya dan pengolahan hasil laut, topik kita untuk hari ini.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, ikan ini yang basada, sampung, kari menjobuna, kenapa anak saya teos?
1: Sarapan Novempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Novempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Sarai Bapak Melana sampai subuh, sarar kupura-pura, lapak, bendera, negara, Piala Dunia 2026, ramai di kota Palu. Paling murah Rp50.000. Rimba euforia, menyambut pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Mulai terasa di kota Palu, Sulawesi Tengah, dan itu terlihat dari peningkatan penjualan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Dan di antara berada di Polsek Mantikelore, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, dan pantauan di mana bendera yang dijual antara lain bendera Jerman, Belanda, Argentina, Spanyol, Prancis, dan sejumlah negara peserta lainnya. Harga bendera yang ditawarkan bervariasi sesuai ukuran. Untuk ukuran kecil dijual harga Rp50.000 dan ukuran sedang Rp75.000, sedangkan ukuran terbesar dibanderol dengan harga Rp100.000.

Tereba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, Pantai Uempo Oja dikenalkan lewat Lomba Neoti, dukung wisata dan UMKM lokal. Dan Riumba sampai sebesar Argo Prapura, warga Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu memanfaatkan Lomba Neoti sebagai sarana memperkenalkan potensi wisata Pantai Uempo Oja, sekaligus juga mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan pesisir. Pantai Uempo Oja yang berjarak sekitar 5 km dari pusat Kota Palu dan itu merupakan kawasan wisata yang digagas dan dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Ketua RT sekaligus juga penyelenggara kegiatan, Mustika Sari, mengatakan pihaknya ingin menjadikan Pantai Uempo Oja tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga sebagai ruang aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian warga. Sampai jumpa secara Argo Prapura, Besiamu Karebasa Leatin Tisasio, Antai Aku Arif Lahubo.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan kamu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita peduli juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
4: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Okay, baik, sampai sebut saranku pura-pura kita balik lagi. Masih di program Sarapan Novempoy. Dan ini kita sudah masuk di segmen kedua. Dan seperti sebelumnya saya sudah informasikan, saya tidak sendirian. Kalau di segmen kedua ada rekan saya, Arnov Yanti, halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Ar. Waduh, hari ini kita sudah hari ke-19 ini, oh, di bulan, iya, Juni.
1: Sudah begitu melewati setengah bulan lebih, ya.
0: Betul.
1: Dan pagi ini juga spesial buat saya, Kak.
0: Apa tuh spesial?
1: Karena saya dibangunkan oleh goyangan bumi.
0: Saya kira disambut gitu ya. Tapi kalau mau dibilang ini ya, saya tadi baca informasi seputar gempa begitu, Kak, ya. Itu tadi di hari ketiga saja itu guncangannya kita itu dirasakan sudah sebanyak 782 kali. Masya. Itu kemarin. Belum mulai
1: per hari ini ya.
0: Tadi malam saja goyang.
1: Itulah.
0: Terus pagi tadi kemarin juga jam 4 goyang. Terus di jam 6 lagi tadi juga goyang.
1: Oh, jam 6 pun saya tidak merasa, Kak,
0: jam 6 tadi
1: jam 6.
0: Itu pas saya lagi habis baca berita.
1: Iya.
0: Pas jam nih, habis pas jam saya ke toilet langsung grrr.
1: Okay.
0: Tapi dia selalu kayak cuma cara lewat, Kakak.
1: Iya,
0: dia,
1: betul. Iya.
0: Apalagi nih.
1: Tapi
0: apalagi kalau kita kaca nih, Kakak Arya, itu
1: terasa sekali.
0: Jadi apa itu ya? Oh, ternyata gempa lagi nih.
1: Iya, tapi kalau untuk saya sendiri, Kak, apa namanya, kayak sudah mulai, oh oke, okay,
0: terbiasa gitu.
1: Iya, terbiasa. Yang penting jangan yang terlalu besar. Terus kayak kemarin itu yang pertama itu, ya Allah, ada suara gemuruh itu.
0: Bener.
1: Yang buat saya sampai merinding, lemas kaki, tidak bisa lari, tidak bisa jalan lagi itu, Kak. Karena
0: jadi Kak Ar udah sudah setahun ya.
1: Iya.
0: Baru disambut dengan namanya Palu Koro.
1: Sebenarnya kalau gempanya satu kali mungkin saya masih bisa terima, Kak. Yang membuat saya kena mental itu berulang kalinya, iya. Dan tidak bisa tertebak, bisa satu jam itu tiga kali, satu jam empat kali.
0: Betul.
1: Dan menjadikan otak saya itu di hari pertama itu selalu siaga. Dalam arti saya tidak bisa istirahat. Ada goyangan sedikit langsung, apa tuh, gitu terus.
0: Benar ya, kadang-kadang kita jadi trauma begitu ya, Kakak.
1: Iya.
0: Namanya juga kita manusia, apalagi kayak kita nih ya, kita yang kalau orang bilang alumni lah.
1: Alumni, iya betul.
0: Alumni dari 2018 kemarin, ya mungkin biasa sih, tapi walaupun biasa, dampak dengan psikis kita, traumanya kita itu masih terasa gitu, Kakak.
1: Iya, betul.
0: Nah, kayak kalau kita sampai sekarang nih, hari keempat ini kita masih tidur di ruang tengah.
1: Oh,
0: di ruang
1: juga
0: tamu.
1: Oh, begitu.
0: Di ruang tamu, bukan ruang tengah, di ruang tamu,
1: di ruang
0: yang
1: tamu
0: di depan. Dan pintunya tidak ditutup rapat, Kakak.
1: Oh, iya.
0: Jadi ada antara misalnya 3 cm begitu, itu sela-sela itu masih kelihatan. Jadi maksudnya
1: supaya
0: mengantisipasi
1: gampang
0: ditarik. Karena kemarin gempa itu saya ada di dalam kamar mandi, tidak bisa sama sekali dikeluar.
1: Buka.
0: Tidak bisa sama sekali terbuka. Karena walaupun grendelnya udah dibuka, tapi tidak bisa ditarik dan tidak bisa ditolak itu pintunya.
1: Mungkin karena ada gesekan-gesekan,
0: nah,
1: itu
0: betul,
1: toh jadinya tidak gampang untuk terbuka kuncinya itu.
0: Nah.
1: Dan itu juga menjadi salah satu pembelajaran juga buat kita yang harus memang selalu siap-siaga, antisipasi, dan juga jangan lupa sekarang tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana,
1: betul,
0: ya.
1: Yang
0: tentunya di dalamnya ada makanan,
1: obat-obatan,
0: ya, minimal yang 3 hari punya, ya. Makanannya pun harus tahu ya kadaluarsanya berapa,
1: betul,
0: lama. Terus pakaian, minuman,
1: obat-obatan.
0: Terus juga tentunya jangan lupa surat-surat
1: berharga
0: ya, surat-surat yang berharga yang harus disimpan baik-baik ya, tentunya dikasih masuk di dalam tas siaga tersebut.
1: Oke, Kak Arief.
0: Nah, itu jadi, ngomong-ngomong seputar gempa. Tapi hari ini kita benar
1: ini.
0: Ya, tapi memang kita selalu mengedukasi kepada publik, kepada masyarakat, begitu, jangan panik.
1: Betul.
0: Ya, kadang-kadang kalau kita panik, hal-hal yang bisa kita lakukan sudah tidak bisa kita lakukan.
1: Iya, tidak terpikirkan.
0: Tidak terpikirkan. Padahal oh, sebenarnya kita bisa belok sini tadi nih.
1: Iya.
0: Karena panik, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan.
1: Betul itu, Kak. Saat gempa, kalau pintu tempat saya tinggal itu kan ada dua, Kak, depan dengan belakang. Tapi kalau yang belakang itu kan tertutup dengan tembok yang
0: lagi
1: tinggi, gitu. Pas gempa itu, suami saya keluar, ayo kita keluar. Dia malah lari kemana? Ke belakang.
0: Nah.
1: Yang dimana di situ tidak ada akses lain, di situ sudah jalan buntu. Baru saya berpikir, ngapain kita ke sana? Ayo ke depan, baru kita lari ke depan.
0: Nah, itu
1: itulah,
0: ya, karena kita panik dan kita takut. Padahal ini aja dulu, pikir mana nih jalannya utama. Betul. Nih. Nah, di situ yang harus kita lakukan. Iya. Jangan kalau kita panik itu tadi
1: ngeblank.
0: Kita ngeblank. Tiba-tiba yang sebenarnya bisa kita lakukan akhirnya blank, tidak tahu mau kemana.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kita bicara seputar gempa. Tapi hari ini kita bahas seputar perikanan tangkap, akultur budidaya,
1: dan ya,
0: atau pengelolaan hasil laut. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang perikanan wilayah Sulawesi Tengah itu sangat banyak, Kak Arya. Ada di Ampana, Kota Palu, apalagi di wilayah Sulawesi Tengah ini adalah 5 dimensi, yaitu tadi laut, darat, sungai, gunung. Jadi ada semua kita di sini.
1: Iya,
0: nah, betul. Jadi kalau bicara seputar perikanan ya, di sini banyak tempatnya ya. Jadi tergantung kita bagaimana cara kita memelihara laut kita, bagaimana cara kita menangkap ikan. Tentunya kalau kita menggunakan dengan alat-alat bom yang menghancurkan rumah ikan, ya itu namanya karang-karang. Nah, itu akan lama lagi kamu akan mendapatkan hasilnya.
1: Betul.
0: Sedangkan itu kita tentunya di mana program pemerintah, program Bapak Gubernur, yaitu berani tangkap.
1: Iya.
0: Tangkap tapi dengan cara yang baik
1: yang
0: tentunya.
1: Baik. Tidak
0: seperti
1: merusak.
0: Itu. Tidak merusak.
1: Iya, betul.
0: Nah, bicara seputar itu nih Kak Ar, di mana di wilayah Pondo ya, kalau tidak salah kemarin itu mereka ada tradisi, yaitu Pantai Uempo Oja. Mereka itu dikenal dengan lewat lomba neoti atau dukung wisata dan UMKM lokal.
1: Iya.
0: Jadi mereka itu menangkap hasil laut di pinggir pantai itu dengan cara tradisional menangkap ikannya.
1: Iya,
0: nah, itu dilombakan.
1: Iya, kemarin itu salah satu reporter kita kan ada yang datang ke sana, Kak.
0: Dan saya
1: tanya-tanya juga, betul sekali. Dan itu amat sangat diapresiasi sekali oleh wakil gubernur wakil wali kota kita
0: Ibu Imelda
1: Liliana, yang kemarin juga hadir membuka acara itu, Kak. Dan kalau saya lihat memang penangkapannya itu masih
0: secara tradisional,
1: tangkap pakai tangan,
0: disumpit.
1: Iya.
0: Ya, jadi memang ditahu. Nah, ini di tempat ini ada ini kayak ada karang bambu misalnya.
1: Iya, betul.
0: Di sini ada karang nih. Nah, ini yang selalu mereka lakukan dengan cara tradisional. Nah, ini yang membuat mungkin di wilayah sana itu masih banyak hasil-hasil laut yang bisa dimanfaatkan.
1: Iya, karena mereka pun tidak serakah.
0: Betul,
1: ambil secukupnya.
0: Dan mereka makan bersama ternyata.
1: Iya,
0: jadi ditangkap itu mereka makan bersama lagi hasilnya.
1: Dilombakan, tetapi hasilnya pun untuk kita semua bersama yang ada di situ.
0: Gitu.
1: Benar. Juga kan kalau misalnya kita nangkap secara tradisional, kita bisa milih mana yang cukup untuk bisa kita ambil.
0: Betul.
1: Mana yang mungkin nanti biar besar dulu nanti.
0: Nah, itu
1: jadi
0: tadi.
1: Kalau misalnya pakai kalau bom ya.
0: Bom ya. Biasanya kan orang-orang seperti itu ya, Kak.
1: Iya.
0: Pengen dapat banyak tapi merusak. Merusak rumah ikan tersebut, yaitu karang-karangnya ini. Jadi sehingga yang mungkin kita bisa bulan depan masih bisa tangkap, tapi kita sudah tidak bisa tangkap karena ikan-ikannya sudah mati semua, kecil-kecil tuh, Kakak. Nah, ini dari para nelayan-nelayan tentunya. Tapi kalau kita melihat tradisi budaya dari penangkapan ikan di wilayah Sulawesi Tengah, kayaknya tidak ada deh yang seperti itu ya. Masih menggunakan perahu.
1: Betul.
0: Masih pakai koci itu. Terus pakai jaring-jaring,
1: jala
0: begitu ya. Jadi tidak merusak karang-karangnya gitu.
1: Iya, betul. Tapi asik sekali loh kemarin. Ih, kalau tahu saya ikut juga dengan Miftah ke sana.
0: Harus ya sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi ya itu kemarin saya kemana sih? Oh, saya libur, Kakak, memanfaatkan hari libur. Baru saya dikasih tahu karena sekitar 10 menit dari setelah Ibu wakil wali kota pergi, langsung ada gempa itu tuh. Terus Miftah hubungi saya, ternyata dia lagi ada di laut itu. Begitu. Dan saya rasa, oh, asik sekali. Kapan-kapan saya mau ikut Miftah. Oh ya, besok kapan-kapan lagi, begitu. Karena saya lihat pun di situ banyak yang ikut serta itu ibu-ibu, Kakak.
0: Ibu-ibu, iya benar.
1: Ibu-ibu dari daerah situ.
0: Sebagai ketua ininya kan ketua RT-nya di situ ibu-ibu juga.
1: Iya,
0: nih,
1: yang
0: Kakak.
1: Kapan itu pernah
0: di RRI juga. Jadi itu salah satu untuk mendukung para UMKM di sana.
1: Betul.
0: Juga ternyata, Kakak Ar.
1: Iya.
0: Nah, seperti yang kita punya topik hari ini.
1: Boleh.
0: Jadi hasil dari situ tidak dimakan begitu saja, tidak dijual mentah, tetapi
1: diolah.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana mereka mengolahnya? Yang kayak tadi saya katakan, Kakak Ar, misalnya kita dapat nih udang atau kita misal mendapatkan ikan atau misal mendapatkan karang tadi kalau kita jual mentah mungkin harganya cuma 20.000.
1: Iya.
0: Tapi ketika mereka punya cara UMKM di sana diolah,
1: di packing
0: dengan bagus, yang harga 20.000 bisa jadi harga 100.000.
1: Betul.
0: Nah, ini yang perlu kita contoh begitu KKR ya, masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Kalau kita bicara begitu itu banyak KKR, kayak di Ampana itu.
1: Itu ada di sana, apa itu di Ampana?
0: Di Ampana itu begitu juga mereka KKR. Jadi kantor RRI dengan pantai para nelayan untuk tangkap ikan itu dekat sekali. Dulu saya di sana itu ya tidak lama, berapa hari aja saya di sana, saya melihat ternyata mereka begini. Jadi dari hasil itu misalnya tidak laku, dibuat ikan asin, asinan,
1: diolah lagi.
0: Jadi memang perlu adanya namanya edukasi juga kepada para nelayan. Ya mungkin cara buat abon misalnya 10% atau 80% dijual, 10%-nya 20%-nya diolah misalnya buat abon tadi tuh. Misalnya kalau kita dapat ikan tuna besar-besar di abon kan lumayan tuh, Kak.
1: Ya sebenarnya juga kalau kita pikir-pikir ya, Kak, kan kalau misalnya kita tangkap itu kan tidak selalu dapat sedikit. Kadang pun kalau pas melimpah kita bisa dapat banyak kan. Dan kalau saya pikir ya, kalau dengan metode seperti itu daripada dapat banyak terus dijual dengan harga murah, lebih baik nanti yang sebagian dijual, sebagian lagi diolah. Kalau diolah kan lebih lama lagi penyimpanannya, terus juga harga jualnya lebih tinggi. Jadi sebenarnya itu juga menstabilkan harga pasar kalau misalnya bisa digolong-golongkan seperti
0: itu,
1: Kak.
0: Itu tadi. Jadi mungkin masyarakat atau para nelayan yang masih kurang edukasi, masih kurang sosialisasi seputar bagaimana sih cara buat ini, ya bagaimana cara selain dijual mentah, bagaimana sih caranya. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada mereka. Jadi pemerintah juga sekarang bukan cuma begitu saja, mereka selalu membantu, selain membantu dengan alat-alat tangkap ya, ada dari pemerintah gubernur sendiri Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ada Berani Tangkap. Mereka Pagub memberikan bantuan kepada para nelayan nih. Membantu. Nah, ini kalian manfaatkan, tapi setelah itu harus diedukasi juga.
1: Betul.
0: Bukan cuma sebagai digunakan tapi tidak dirawat dengan baik, seperti itu.
1: Baik, sampai sebesar arahku kita juga membuka
0: line telepon ya.
1: Layanan telepon untuk kami mau bergabung bersama saya dan Kak Arif di pagi hari ini juga bisa sekali di 0811456038375 atau di 4216216211. Masih ada sekitar 26 menit ke depan ya, untuk kita membahas tentang topik kita di pagi hari ini, tentang perikanan tangkap, akuakultur dan juga pengolahan hasil ikan laut.
0: Jadi akuakultur itu seperti budidayanya itu seperti apa, cara tradisionalnya juga seperti apa.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Oke. Ngobrol juga kalau kita bertemu ini.
0: Apa nih tadi mau dibahas?
1: Oke.
0: Jadi untuk Komio yang mau bergabung, silakan sekali lagi kita juga live di TikToknya
1: Promat
0: RRI Palu ya. Kalau biasanya kita live-nya di RRI Palu, tapi mulai sekarang kita sudah live di Promat sendiri RRI Palu ya. Promat RRI Palu, jangan lupa di like,
1: di follow
0: juga akunnya TikToknya, biar kita lebih semangat juga untuk live di TikTok nih, Kakak. Kalau kemarin saya live di TikTok di Mangepe Dede Dangdut, alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang masuk. Sudah ada yang mulai give juga. Ya, terima kasih nih buat Komio ya. Sudah membantu kita juga.
1: Betul.
0: Tentunya
1: memberikan kita semangat sebenarnya
0: begitu
1: itu.
0: Ya. Benar.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita lagi live begini, ada orang yang nonton ternyata. Kita bisa saling menyapa begitu. Dan Komi juga bukan tidak penasaran nih lihat kita di studio. Betul. Ya mungkin kamu cuma lihat lewat radio, dengar AR nih yang siaran, Arif nih yang siaran, mukanya seperti apa sih? Nah, lihat
1: dari,
0: saja di
1: dari
0: TikTok.
1: Suaranya kayaknya besar, tinggi, putih. Kok ternyata kecil.
0: Kok ternyata dia stunting nih ya.
1: Iya, jadi kan setidaknya nanti mungkin suatu saat kita bertemu di jalan.
0: Betul.
1: Kita bisa saling sapa. Kenapa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Betul.
0: Ya. Atau mungkin kita sudah ketemu nih di jalan, jangan malu untuk tegur kita, karena kita tidak tahu kalian nih teman-teman.
1: Betul.
0: Pendengar gitu ya. itu kayaknya Arif deh. Tegur saja, hey Arif, perompat ya. Hey, iya, kamu siapa? Saya ini, oh pendengar setia kita nih. Iya. Nah ini ayo saling follow akun kita ya, karena kita akan tiap hari ada di situ.
1: Betul.
0: Ya tentunya juga nanti konten-konten kita di perompat akan ada di akun
1: Instagram,
0: TikTok dan Instagram juga TikTok, ya. Kalau Instagramnya perompat
1: ada
0: perompat RR Palu juga ya.
1: Palu juga. Okay. Dan kita juga aktif di Instagram.
0: Kalau jadi, mau ada biasanya kita apa namanya
1: hasil-hasil siaran,
0: hasil-hasil siaran ya, atau misalnya ada dialog selalu pantangin di, saja di situ di Instagram ya. Siapa sih teman dialog mereka untuk hari ini? Lihat saja di Instagram.
1: Jadwal-jadwalnya siapa? Oh, saya menunggu ini yang menyiar. Hari ini menyiar tidak ya? Betul, itu nanti akan ada akan setiap hari update-nya.
0: Betul. Ya, apalagi kalau kita di perompat ini jadwalnya hari ya kakak ya,
1: iya,
0: bukan jadwal turunan ya, jadwalnya hari.
1: Berbeda dengan teman-teman
0: berbeda
1: yang lain.
0: Jadi kalau kamu hari Jumat, ini pasti akan ketemu dengan kakak Arif lagi nih paginya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke deh, sampai semua saya Rarko Prapura masih di program Sarapan Novempoi. Buat Komio yang mau bergabung silakan ya, sembari menunggu antensinya Komio, saya putarkan satu buah lagu.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada lagu Rian Suparlan nih. Ini lagunya sebenarnya untuk kakak Ar.
1: Apa tuh?
0: Ini lagunya itu Salama Komio Makava. Jadi artinya itu selamat Komio datang di Kota Palu.
1: Okay.
0: Ini jadi para pendatang-pendatang ini datang di Kota Palu. Ada lagu dari Bang Rian Suparlan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena dana saya itu oke.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, baik, sampai subuh sararku pura-pura kita balik lagi. Masih di program Sarapan UVM Poi sampai subuh sararku pura-pura. Masih bersama Kakak Ar.
1: Hai,
0: ya. Masih bahas seputar hasil
1: tangkap
0: ya.
1: Aquakultur dan juga pengolahan hasil.
0: Tentunya kalau kita bicara hasil laut itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan begitu Kakak Ar ya. Kayak misalnya mau dibuat abon.
1: Kalau saya
0: dibuatkan
1: itu
0: ikan asap.
1: Sukanya itu ikan asin, Kakak.
0: Ikan asin ya.
1: Iya, kalau diolah dengan sambal yang pedas. Asin, enak. Enak sekali dengan nasi yang hangat,
0: nasi hangat
1: sudah
0: ya.
1: Itu
0: saya tidak perlu pakai sayur, pakai itu aja
1: sudah
0: lumayan.
1: Itu saja
0: ikan asapnya ini juga aduh.
1: Yes.
0: Kalau ikan asap itu biasanya dibuatkan sayur santan itu enak juga KKR.
1: Oh betul, oh ya kapan itu juga ada UMKM yang masuk ke Pro 4 itu pengolahan ikan asap itu jadi mie cakalang, jadi mie
0: itu tuh
1: dengan ikan asap di pedas, aduh itu enak sekali.
0: Enak, ya. Nah ini nih adalah juga salah satu dimana RRI selalu mendukung para UMKM.
1: Betul,
0: gitu ya KKR ya. Kalau kita di situ mendukung para UMKM itu setiap hari
1: dari

0: 11 sampai jam 12 begitu. Jadi kalau misalnya nih para UMKM dengar kita juga nih, boleh langsung saja daftar diri kamu ya. Nanti kita buatkan ruang untuk bincang-bincang seputar program kalian, produk-produk kalian apa saja.
1: Betul. Seperti sebentar nanti juga ada
0: apa tuh kakak punya ini apa?
1: Iya, saya ada salah satu narasumber. Nanti beliau ini bergerak di bidang NFT kak. Kalau kakak ingat beberapa tahun yang lalu itu ada seorang anak remaja yang tidak sengaja memfoto dirinya banyak sekali dan dijual lewat NFT dan dia langsung dapat uang banyak. Tahun berapa ya? Tahun-tahun 2023 atau 2022 itu waktu itu. Jadi itu sampai sempat booming juga. Sebenarnya itu dia itu tidak sengaja sebenarnya hanya mengabadikan terus diupload lewat NFT. Tapi nanti sebenarnya kita juga akan membahas.
0: Kita akan cari tahu sih apa itu NFT. Terus bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan cuan walaupun cuma duduk-duduk di rumah.
1: Betul itu. Tapi kalau kakaknya ini nanti ada Kak Steven Katkan. Ini nanti beliau ini bergeraknya itu bukan di foto kak, tapi di ilustrasi art. Jadi dia ada desain yang dia jual lewat NFT ini kakak. Menarik sekali. Dan beliau ini hidupnya sekarang lewat sini gitu. Maksudnya tidak bekerja di bidang lain untuk bisa hidup di Kota Palu ini. Jadi saya juga penasaran bagaimana perjalanannya. Dan yang beberapa kemarin seperti spill juga sama Kak Steven itu yang disayangkan dari Sulawesi. Kan beliau ini juga ada masuk dalam komunitas NFT Indonesia atau NFT global gitu. Dan yang disayangkan itu yang di kota Sulawesi Tengah ini baru beliau sendiri yang masuk. Siapa tahu nanti kan ada
0: berikutnya nih. Siapa tahu saya juga pengen. Apalagi orang-orang yang suka foto tuh.
1: Betul, suka foto, mungkin suka desain, bisa dijual lewat situ dan menghasilkan cuan tentunya. Cuannya apa? Kripto atau dolar kalau tidak salah nanti.
0: Kalau sekarang kan dolar kan lagi naik-naiknya nih kakak. Wah, makanya banyak nih para konten-konten kreator juga gitu ya. Kayak misalnya Facebook, kayak kemarin tahu tidak KKR?
1: Apa itu?
0: Ada para konten kreator itu, dia punya pendapatan 100 juta lebih dalam sebulan.
1: Wow, itu bagaimana bentuknya kakak? Saya sedang membayangkan ini uangnya kakak.
0: Saya juga seperti itu.
1: Bisa itu kalau ditumpuk jadi bantal kakak.
0: Betul.
1: Tidur kita bisa nyenyak sepertinya itu.
0: Begini, wow. Tapi ternyata sebagai konten kreator itu punya tantangan juga kakak.
1: Betul.
0: Jadi memang tidak semanis apa yang kita lihat.
1: Hasilnya saja.
0: Begini. Dan ternyata dia itu sudah selama 3 tahun begitu posting aja. Dan tapi sekarang itu mereka punya tantangannya itu dia itu dalam sehari harus minimal 4 kali posting pagi, siang, sore, malam. Kala-kala kita makan nasi.
1: Berarti itu konsisten ya.
0: Harus konsisten. Terus kontennya itu jadi mereka tuh bilang kak kita itu buat konten dilihat orang itu senang. Padahal tidak kak, kita harus mikir apa sih lagi yang kita mau buat konten?
1: Iya.
0: Apa yang buat kita menarik? Apa yang orang lihat itu belum tentu bagus kakak.
1: Betul.
0: Kayak kita ini buat nih pagi hari ini. Tengah malam kita buat untuk posting paginya.
1: Di paginya.
0: Kita buat pagi, kita post untuk simpan videonya, kita edit lagi untuk simpan
1: siangnya.
0: Di siangnya. Begitu terus menerus. Saya bilang, oh seperti itu. Dan dia melihatkan algoritmanya pendapatannya tuh saya bilang wah kakak ini kalau dirupiahkan berapa saya kalkulator dong namanya ini insting dolar gitu ya
1: iya
0: kakak 100 juta insyaallah saya dapat besok
1: satu bulan itu bulan. Ya
0: iya saya bilang itu setiap bulan kakak tidak setiap bulan segitu tapi bulan ini yang paling banyak dia bilang bulan kemarin itu 100 juta lebih
1: kalau kita kalkulasi tuh berapa bulan gaji kita kakak
0: makanya tahu tidak kakak dari mulai dari situ saya mulai belajar TikTok saya mulai belajar
1: FB
0: Facebook
1: Pro.
0: FB Pro jadi dia bilang ini aja dulu upload aja dulu jangan memikirkan cuannya upload aja dulu jadi nanti misalnya kalau sudah sering upload itu algoritmanya kita itu akan naik. Dia bilang, oh ya betul juga sih kalau kita sering upload pasti akan banyak juga yang akan lihat. Ketika kita malas upload tentunya kita tidak akan naik nih algoritmanya.
1: Tapi itu terbukti loh Kak, di Instagram Pro 4 yang sebelumnya sempat vakum, setelah beberapa bulan dari awal bulan kemarin kan sudah mulai rutin ada uploadan, juga pengikut Pro 4 juga setiap harinya bisa tambah.
0: Betul, ya itu maksud karena lagi, kita posting konsisten. terus posting. Walaupun kalau kata dia gini ya, kalau kayak saya, dia bilang masih pemula, minimal ya satu hari satu foto satu video. Saya bilang oh bagus juga sih kakak, apalagi kayak saya begini siaran, saya postingnya aja. Dia bilang iya lumayan tuh sebenarnya. Dia bilang malah lebih bagus kita sih, karena kita punya aktivitas sehari-hari itu terus. Apalagi kalau kayak kita siaran itu mengedukasi, misalnya apa nih tips yang kita bagikan, apa sih informasi yang kita bagikan. Nah itu yang biasanya selalu orang tunggu.
1: Iya,
0: saya bilang
1: betul.
0: Oh betul juga sih kakaknya. Saya bilang iya, saya kadang kayaknya belum pede kakak, apa sih yang tidak pede gitu. Saya, oh ya benar juga sih, udah.
1: Tapi ya belajar, itu kembali lagi ya kak ya, ke konsisten. Kreativitas.
0: Apalagi gitu, pekerjaannya kita yang tidak begitu sedikit.
1: Tidak hanya
0: mulia. Apalagi nih triwulan ya, tidak lama lagi KKR.
1: Tutup
0: ya.
1: Tutup SKP, siap-siap ini kita tidur di kantor.
0: Betul. Okay. Eh, tapi kayaknya tidak deh, kan kita udah
1: Menyicil kemarin.
0: Betul. Di bulan Mei, April, Mei,
1: tinggal Juni. Tinggal sisa-sisanya saja iya, kita rapikan, nanti tinggal kita upload.
0: Betul, kecuali ya di semester pertama itu pastilah.
1: Iya.
0: Karena kita harus menyusun rumahnya dulu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke deh, sampai sebut syaratku pura-pura. Kita masih menunggu atensinya Komiu ya, kita masih bahas juga seputar
1: perikanan
0: ya,
1: akuakultur dan juga budidaya.
0: Iya. Nah kalau kita bicara seputar hasil laut nih, meningkat nih produk itu tentunya kayak contoh tadi yang kita bilang nih kakak, ada abon ya, ada ikan asap, ada ikan asin, bisa juga buat bakso ikan.
1: Oh iya,
0: ada juga bisa
1: tuh
0: kita buatkan ini apa sih yang dari
1: pempek
0: Palembang ya. Tapi kalau pempek itu harus ikan tertentu atau tidak sih kakak?
1: Ikan tenggiri. Tapi beberapa kali saya lihat ada video itu buatnya bisa dari ikan tongkol juga kakak. Mungkin karena ikan tenggiri dengan ikan tongkol itu kan teksturnya hampir-hampir mirip ya. Jadi mungkin masih masuk juga gitu.
0: Atau bisa buat sambal ikan roa.
1: Aduh enak sekali.
0: Itu kakak sudah makan belum?
1: Sudah kakak, dengan ya.
0: Nah, itu kalau kita itu kan kalau kita simpan berbulan-bulan
1: aman karena kan? Itu tanak sekali masaknya sampai berminyak toh kak.
0: Betul ya. Waduh jadi lapar gitu ya kalau kita ngomong-ngomong seputar ini,
1: walaupun tadi sudah sarapan, tapi
0: sarapan apa? Kita sarapannya Oven Poi ini tadi.
1: Kalau kata Karini katanya bisa loh sarapan Oven Poi, tapi saya pikir apakah tidak akan menjerit lambung saya ini.
0: Betul ya, karena Oven Poi itu sudah asam, sudah pedas, nah
1: gurih,
0: jadi kita harus betul-betul bisa menjaga kondisi kesehatan kita.
1: Mungkin kalau misalnya kondisinya masih lagi bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti saya, riskan sekali dengan asam lambung. Sepertinya itu bukan pilihan yang terbaik.
0: Betul.
1: Tapi tetap saya menikmati sarap Uvem Poi seperti kemarin waktu kita ada Idul Adha itu, saya diundang ke salah satu tempat teman kita Kakak Wahyu, dan selalu disediakan Uvem Poi di sana. Nah, bukan kaledo ya kak. Sama toh itu kalau basicnya hanya dagingnya saja.
0: Kalau kaledo biasanya yang besar-besar.
1: Iya tulang-tulangnya. Baru masih ada apa namanya itu sum-sumnya. Aduh enak sekali. Aduh. Malam-malam enak, ya? Habis siaran kan lapar toh kak.
0: Betul.
1: Terus kita langsung menuju ke sana. Ludeslah makanan di sana. Ludes
0: Sayangnya saya nggak diajak ini ya.
1: Ais, memang kakak ini kemana
0: saya
1: itu?
0: Saya siaran.
1: Tidak. Kakak itu cuti.
0: Oh iya,
1: betul. Kakak cuti 4 hari kan waktu Lebaran kemarin toh.
0: Oke.
1: Okay. Bukan.
0: Bukan. Idul Adha kan tidak cuti.
1: Idul Adha tidak cuti ya, Idul Fitri.
0: Idul Fitri
1: itu waktu Idul Fitri kan, bukan Idul Adha. Betul.
0: Kalau Idul Fitri saya cuti, terus kita makan bakso.
1: Soalnya setelah itu kita kan ke rumah Kakak itu.
0: Betul.
1: Aduh enak sekali. Ditunggu tahun depan lagi ya. Aduh, sudah menjadi agenda tahunan ini.
0: Agenda tahunan ya. tentunya semoga kita diberikan kesehatan, amin, umur panjang, iya, ya bisa bertemu kembali lagi tahun depan.
1: Amin.
0: Ya. Oke, jadi selain memberikan nilai tambah ekonomi nih, yeah, ke KKR ya, mm-hmm, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa ada sambal roa, ada mm-hmm kerupuk ikan misalnya, atau produk kaleng yang lain, mm-hmm, ya, yang misalnya bertahan ya, kayak lama, sambal roa itu bertahan lama ya. Jadi walaupun kita tangkap sekarang masih agak lama begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kayaknya ada penelpon kita.
1: Kita sapa dulu.
0: Kita sapa kakak dulu. Iya. Ini kayaknya.
1: Oke. Kan Nabo tuh?
0: Dia cuma miss call saja.
1: Oh, miss call. Ya. Okay.
0: Jangan main miss call dong. Hmm. Ayo bergabung dengan kita di sini. Itu benar nomornya, iya, perempat di 0811 456 03875,
1: kan masih ada,
0: atau di 0451 421 621, ya, karena sekarang di 0451 sudah lumayan bagus ya suaranya,
1: oh, iya,
0: ya, tidak kayak kemarin yang kayak di dalam kaleng,
1: iya. Terima kasih teman-teman,
0: ya, ada Kakak Wahyu kemarin yang perbaiki sambil, nah ini bagus Kakak Wahyu, jadi dia tidak ini lagi sakit lagi telinganya kita,
1: iya. Oke, okay, kalau kita full kan suaranya terlalu besar. Tapi kalau sedangkan tidak ada suara sama
0: tidak
1: sekali,
0: betul, tidak kedengaran dan suaranya kayak dalam kaleng.
1: Iya, kalau kata Pak Budi apa, gitu, sudah ya, harus diganti.
0: Harus diganti. Ini saya tidak tahu yang diganti ini mixernya,
1: iya,
0: atau
1: teleponnya,
0: iya, atau orangnya diganti.
1: Aduh, jangan dong. Nanti kita mau kemana? Nanti ada yang kangen lagi.
0: Betul. Tapi kalau saya sih, udahlah, nggak usah deh. Oke, okay, jadi bahas seputar itu ada beberapa juga dilansir dari berbagai program pengembangan usaha yang dilakukan Kementerian, okay, Kelautan dan, mm-hmm, Perikanan. Mm-hmm. Jadi pengolahan hasil laut itu menjadi salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan nelayan dan,
1: iya,
0: pelaku UMKM.
1: Tentunya.
0: Seperti itu. Jadi bukan cuma dijual mentah tapi diolah kembali. Mm-hmm. Jadi misalnya dapatnya 100%, ya mungkin 80% dijual, 20%-nya diolah, atau
1: betul,
0: sebaliknya begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi apa ya, permutaran uang itu lancar,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak cuma untuk dijual mentah saja, tetapi yang mungkin tadi hasilnya pendapatannya kita cuma 500.000, tapi kalau kita olah bisa berlipat ganda hasilnya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu ya.
1: Menang.
0: Jadi banyak contoh-contoh pengolahan hasil laut yang bisa kita lakukan begitu. Ya,
1: iya,
0: mungkin kalau dari para nelayan yang tidak tahu cara buat, banyak kok sekarang cara pembuatannya itu kita bisa lihat di sosial media, caranya di YouTube ada.
1: Iya.
0: Tinggal bagaimana cara kita
1: aktif
0: merasakan juga, oh ini enak nih, oh ini kayaknya kurang, ini tinggal tambah ini, nah seperti itu. Atau mungkin diolah dengan cara tradisional, yaitu kayak ikan asin kan diasap, itu masih cara-cara tradisional begitu KKR, dan itu kan kalau sudah diasap begitu bisa bertahan berapa hari, berapa,
1: iya,
0: bulan begitu.
1: Betul.
0: Jadi apa namanya, kita tidak takut basi,
1: iya,
0: kita tidak takut rugi nih.
1: Betul.
0: Aduh, kalau kita tidak jual sekarang kayaknya rugi deh nanti kitanya,
1: karena takut basi, dan
0: takut
1: juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan dengan kepanasan Kota Palu ini toh.
0: Betul.
1: Untuk apa namanya, di sini
0: daripada
1: kan
0: panasnya matahari,
1: iya,
0: ini tidak dimanfaatkan dengan baik,
1: bisa digunakan untuk
0: mengeringkan
1: ya,
0: ya, cara tradisional banget ya, tidak,
1: iya,
0: perlu dimanfaatkan.
1: Betul.
0: Taruh aja di apa namanya, bambu-bambu sih misalnya, atau di apa namanya,
1: kalau kita jalan-jalan di kampung nelayan, sepertinya itu yang di samping garam-garam itu juga ada banyak yang ikan-ikan di itu ya Kak, kalau tidak salah itu
0: ada ikan-ikan asing, iya, dijemur juga
1: yang,
0: ya,
1: yang di apa,
0: kalau saya kebanyakan di daerah Mamboro KKR.
1: Oh, yang di tempat tambak udang itu juga
0: tambak
1: banyak
0: udang,
1: sekali.
0: Ada tambak
1: itu,
0: ikan yang ikan-ikan asin itu yang kecil itu. Dan kita pernah ke sana waktu itu buat feature, feature nelayan. Dan ternyata saya baru lihat, oh begitu caranya buat ikan asin. Jadi,
1: iya,
0: mereka itu direndam dulu dengan
1: garam,
0: garamnya semalaman.
1: Oh, semalaman.
0: Iya,
1: oh,
0: jadi ambil
1: lama
0: ikannya terus taruh di ikan box itu. Terus disusun, taruh,
1: okay,
0: garam, kalau kita bilang sini garam talise ya, garam yang
1: kasar-kasar
0: itu, taruh itu terus disusun rapi-rapi dulu, terus nanti besok pagi baru dijemur di,
1: iya,
0: ini dulu rasanya begitu. Saya bilang oh ternyata seperti ini,
1: iya.
0: Tapi memang kalau kita mau ke sana Kar, semua rumah-rumah itu pasti ada tempat jemurnya,
1: karena memang sudah menjadi penghasilan dari
0: mereka
1: keluarga
0: di, situ, ya,
1: di sana.
0: Betul.
1: Dan itulah salah satu memanfaatkan yang mungkin itu juga mereka tangkap sendiri kan,
0: mereka tangkap sendiri dan mereka punya ini, kalau kita bilang skoci ya, kalau untuk kapal kecil itu ya, Jadi mereka tidak pakai kapal-kapal besar, Kak.
1: Oh, iya.
0: Mereka punya kapal-kapal kecil aja, terus ada DP apa namanya, sayap-sayap.
1: Oh iya, nah, yang kita lihat di samping-samping di bibir-bibir laut pantainya itu.
0: Benar. Jadi kita kalau ke Mamboro waktu itu sambil kita bertanya, lumayan ternyata pendapatannya mereka seperti itu. Jadi iya, itu. Mereka olah dengan cara itu buat ikan asin. Kalau kita bilang di sini jadi namanya Rono.
1: Rono yang kecil-kecil tuh,
0: kecil-kecil ikan Rono. Ya diasinkan itu.
1: Aduh, enak, nah, sekali, enak sekali itu. Betul.
0: Wah.
1: Kita pernah kan Kak dimasakan oleh Ibu Kepsta Rono yang pakai bakwan itu.
0: Itu
1: apa itu namanya?
0: Bakwan Rono. Okay. Tapi itu katanya kalau pakai bakwan begitu berarti dari Pontianak.
1: Oh, di sini memang tidak ada.
0: Enggak pakai bau, enggak pakai udang, enggak pakai ikan kecil di atasnya.
1: Oh, gitu. Berarti itu memang kita diperkenalkan dengan makanan dari Pontianak. Oke, terima kasih Ibu Kepsta.
0: Iya. Oke deh Kak Ar, ya, karena kayaknya waktu kita sudah mau hampir selesai nih. Sampai sebesaran pura-pura. Terima kasih sudah setia mendengarkan Perempat RR Palu. Terima kasih juga yang di TikTok. Wah, ternyata di TikTok ada juga beberapa orang nih. Ada 12 mata aja ya yang melihat kita. Jadi sekali lagi jangan lupa follow akun TikToknya Perempat RR Palu ya, karena akan banyak informasi-informasi menarik juga yang akan kita hadirkan di TikToknya Perempat.
1: Tentu.
0: Oke, saya Arif pamit.
1: Saya Arif Novianti pamit.
0: Tapi nanti Kakak Arul melanjutkan ya.
1: Oh iya betul, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah Kakak.
0: Lumayan,
1: ini baru
0: ya,
1: saya mulai ini
0: baru
1: perjalanannya.
0: Mulai, ya, saya udah selesai, Kakak Arif akan melanjutkan estafet hari ini.
1: Oke.
0: Ya. Semangat Kakak Arul.
1: Semangat dong 45.
0: Membagikan informasi kepada masyarakat dan tentunya mengedukasi masyarakat juga.
1: Betul.
0: Terus sekali lagi ya, jangan takut gempa ya. Kalau gempa ya tentunya ada beberapa ILM kita juga nih Kakak Ar, seputar gempa, jangan takut gempa. Ini adalah produksi dari RRI Palu.
1: Iya.
0: Di mana ini suara dari anaknya Ibu Warni.
1: Oh.
0: Oke, tapi nanti sebentar kita putarkan ya.
1: Oke.
0: Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
1: tabe.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dan sahabat budaya, di Ensiklopedia Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu pelestarian budaya Dadendate ya, yang merupakan budaya dari yang merupakan tradisi dari masyarakat Kailirai ini ya sahabat budaya, yang berasal dari desa Taripan. Dan memang sahabat budaya, Dadendate ini merupakan seni bertutur dan juga bernyanyi yang berisi nasihat, sejarah, pesan moral hingga cerita kehidupan yang disampaikan secara spontan dengan iringan alat musik tradisional. Dan tradisi ini telah hidup sejak abad ke-18 sahabat budaya, dan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Taripa sendiri. Secara harafiah sahabat budaya, Dadendate ini berasal dari kata dade yang berarti nyanyian dan date yang berarti panjang. Karena itulah sahabat budaya, Dadendate ini sering diartikan sebagai nyanyian panjang yang mengisahkan sesuatu secara runtut dari awal hingga akhir tentunya. Namun sahabat budaya, seiring perkembangannya zaman, keberadaan budaya ini mulai tergerus. Generasi muda lebih akrab dengan hiburan modern sehingga tradisi ini semakin jarang dipelajari. Dan kondisi tersebut membuat Dadendate ini sempat berada dalam ancaman kepunahan. Dan di tengah tantangan itulah muncul sosok pejuang budaya yang berupaya menjaga agar warisan leluhur ini tetap hidup. Salah satunya adalah si Malia yang merupakan seorang penyiar perempuan dari desa Taripa yang terus mengajarkan dan memperkenalkan Dadendate kepada generasi muda tentunya. Samalia ini merupakan salah satu penerus tradisi Dadendate yang tumbuh di lingkungan budaya desa Taripa. Bersama para pelaku seni lainnya, ia berusaha menjaga agar kesenian ini tidak hilang ditelan zaman sahabat budaya. Bahkan sahabat budaya, Samalia ini aktif mengajarkan Dadendate ini kepada generasi muda sebagai bentuk regenerasi budaya. Dalam tradisinya sendiri, seorang pelantun tidak hanya harus pandai bernyanyi sahabat budaya, tetapi juga mampu merangkai syair secara spontan dengan rima yang teratur. Dan kemampuan ini membutuhkan latihan yang panjang dan penguasaan bahasa Kaili yang baik tentunya. Itulah yang sebabnya tidak banyak orang mampu membawakannya. Dan peran perempuan seperti si Malia ini menjadi sangat penting karena membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan oleh siapa saja sahabat budaya. Kehadirannya menjadi inspirasi bahwa perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam menjaga identitas budaya daerah tentunya. Dan melalui pertunjukan dan kegiatan budaya, si Malia terus menghidupkan Dadendate agar tetap dikenal masyarakat luas, khususnya generasi muda di Sulawesi Tengah.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusur Budaya Tafasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya dengan perbincangan kita dengan Daden Date tadi ya, yang menjaga identitas daerah. Sahabat budaya, budaya Daden Date ini, Daden Date ini bukan sekedar hiburan tradisional, karena di dalamnya itu tersimpan nilai-nilai kebersamaan, ada penghormatan juga kepada leluhur, pesan moral juga, dan juga sejarah perjalanan masyarakat Kaili sendiri. Karena memang tradisi ini juga sering ditampilkan dalam pesta panen, pernikahan, syukuran, hingga berbagai kegiatan adat. Dan para maestro Daden Date ini selama ini telah berupaya melakukan regenerasi agar kesenian tersebut tetap hidup. Berkat usaha mereka, tradisi Daden Date ini bahkan pernah mewakili Sulawesi Tengah dalam berbagai festival budaya tingkat nasional, sahabat budaya. Dari kisah Kak Simalia tadi mengajarkan kepada kita bahwa menjaga budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak harus menjadi seniman untuk melestarikan budaya, kita bisa memulainya dengan mengenal, mempelajari, mencintai, dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi selanjutnya. Dan di era digital seperti saat ini, pelestarian budaya juga dapat dilakukan melalui media sosial, melalui dokumentasi digital, maupun kegiatan pendidikan yang melibatkan anak-anak muda tentunya. Dengan begitu, warisan budaya seperti Daden Date akan terus hidup dan dikenal oleh dunia. Dan sahabat budaya, jika hari ini kita menjaga budaya, maka budaya akan menjadi identitas kita di masa depan tentunya. Mari kita dukung para pelestari budaya seperti Kak Simalia tadi dan seluruh pegiat tradisi seni yang terus berjuang menjaga warisan leluhur Sulawesi Tengah. Sahabat budaya, sesaat lagi nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan masuk di program acara Katawan Todea, yang dimana kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat dunia ilustrasi art dalam dunia NFT ya, dengan narasumber Kak Stephen Kat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palusur Budaya Tafasanggani.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karebasalea, Tinti, Sepu, Sangu. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Timnas Kanada tampil luar biasa saat membantai Timnas Qatar dengan skor telak 6-0 pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di BC Place Stadium Vancouver pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemenangan besar ini menjadi kemenangan perdana Kanada di Piala Dunia Putra sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Sejak peluit awal dibunyikan, Kanada selalu mengambil inisiatif serangan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, skuad asuhan Jesse March tampil agresif dan menekankan pertahanan Qatar tanpa henti. Tekanan tinggi yang diterapkan Kanada membuat Qatar kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan di area sendiri. Gol pembuka Kanada lahir pada menit-menit awal melalui Clay Larin, penyerang andalan Kanada, yaitu sukses memanfaatkan celah di lini belakang Qatar untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Setelah gol tersebut, Kanada semakin percaya diri dan terus menggempur pertahanan lawan. Kareba Kaupuna, Pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan bersama pengendalian harga pangan di desa dan gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari 17 dan 18 Juni 2026 di halaman auditorium kantor Bupati Parigi Motong tersebut merupakan bagian dari rangkaian refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase dan Wakil Bupati Haji Abdul Sahid. Gerakan pangan murah digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas pangan dengan harga subsidi, di antaranya beras 5 kg seharga Rp57.500 hingga Rp60.000, paket gula pasir 2 kg dan minyak 1 kg seharga Rp40.000, dan juga gula pasir Rp14.000 per kilogram. Sampai subuh sarara, Fesia Mokareba Saleatin, Ti Sapu Sangu, Yaku Arnov Yantin, Papai Fekami Panjeliri, Kareba Saleatin, Ti Sapuran 2.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kurawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, tidak bisa, Kak. Anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urang, anakku juga itu, Kakak, lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Engku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di perempat RRI Paluser Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, sebelum kita ke kata lontodea, kita akan nanti di sini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru mungkin ya untuk kita ketahui. Di era digital seperti ini, memang karya seni itu tidak hanya dipajang di galeri, di tembok, ataupun hanya sebagai bentuk fisik saja sahabat budaya, karena perkembangan teknologi ini telah menghadirkan ruangan baru bagi seniman untuk berkarya lebih tentunya dan memamerkan sehingga bisa memberikan hasil karya itu memberikan nilai jual tentunya sahabat budaya. Dan salah satunya fenomena yang sempat menarik perhatian dunia dengan hadirnya NFT atau bisa kita sebut dengan non-fungible token. Di sini melalui NFT, karya ilustrasi digital dapat memiliki nilai ekonomi dan memiliki sertifikat kepemilikan sahabat budaya di dan pasar global yang dapat diakses oleh siapa saja tentunya. Lalu bagaimana sebenarnya dunia ini ada dan apa saja peluang yang bisa kita dapatkan dari dunia ini? Kita sudah kehadiran salah satu narasumber keren kita ini di siang hari ini dengan Kak Steven. Halo, selamat siang Kakak. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi perjalanan ke RRI tadi bagaimana? Aman?
1: Aman.
0: Tanpa kendala? Oke. Terima kasih untuk Kak Steven sudah memberikan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini ya Kak ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita mungkin langsung ke pertanyaan saja untuk mempersingkat waktu ya Kak Steven ya. Mungkin bisa diceritakan ini Kak terlebih dahulu apa tentang NFT ini sehingga menarik untuk kita bahas di siang hari ini.
1: Jadi NFT ini sebenarnya unik. Dari namanya kan non-fungible token.
0: Oke.
1: Beda dengan fungible token. Kalau fungible token itu semacam Bitcoin. Fungible token dia bisa ditukarkan atau secara gampangnya lah, misalnya kakak punya uang 100.000 kan, tukar dengan 552 saya punya.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa ditukarkan. Tapi kalau non-fungible token, contohnya NFT, secara gambar visual itu tidak bisa ditukarkan. Misalnya kakak punya seri 01, saya punya seri 02.
0: Oke.
1: Dan seri yang kakak 01 itu betul-betul kakak suka visualnya. Kalau mau ditukar berarti harus ada kesepakatan kan, misalnya kau sama mau tukar dengan kau punya. Tapi kalau kakak tidak mau tidak bisa,
0: tidak
1: karena
0: bisa.
1: Itu unik.
0: Okay.
1: Tidak bisa ditukarkan, tidak bisa dipindah.
0: Okay.
1: Jadi itu benar-benar kita yang
0: mutlak.
1: Punya. Seperti itu.
0: Okay. Tapi
1: singkatannya NFT.
0: Okay. Berarti memang seperti kasaran gambarnya tadi uang 100.000 itu bisa dipecah 50.000 ya, dua.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya di NFT ini tidak bisa, harus dengan kesepakatan. Okay. Tapi yang menarik untuk Kak Steven ini dari mulai kapan ini kakak tertarik dengan dunia ini Kak?
1: Jadi tahun 2021 September.
0: Oke.
1: Tahun 2021 September itu setelah meledaknya kabar dari Beeple yang menjual karyanya itu sampai 70 juta dolar di NFT.
0: Betul.
1: Saat itu meledak dan waktu itu saya itu cuma nonton di, kalau tidak salah ingat, di Reel IG atau di TikTok. Pada saat itu mencari info itu susah.
0: Oke.
1: Tanya sama yang punya video di TikTok, cuma jawabnya cari tahu sendiri. Akhirnya saya cari tahu sendiri.
0: Okay.
1: Dan waktu itu ada info kalau anak-anak NFT atau NFT artis ini basisnya itu di sosial media Twitter.
0: Okay, jadi mainlah Twitter.
1: Mainnya Twitter.
0: Okay.
1: Dan waktu itu saya tergabung pertama di Underground Games Indonesia, UGI. Jadi situ tak kumpul itu semua pemain kripto, game NFT, NFT visualnya, NFT musik, macam-macam lah.
0: Oke.
1: Dan saya masuk di NFT bagian ilustratornya.
0: Ilustrator. Oke.
1: Nah, di situ pertama saya cetak itu sekitar 8888 gambar.
0: Dan gambar.
1: Itu di coding, ada sistemnya, sistem coding.
0: Oke.
1: Jadi saya belajar lagi cara codingnya supaya bisa satu hari itu bisa cetak 8888
0: gambar itu.
1: Tapi dalam semuanya tidak ada yang sama.
0: Oke, ada perbedaan.
1: Semua ada
0: 8888 gambar itu dalam satu hari itu.
1: Dalam satu hari itu beda semua. Dan ada yang saya pakai sistem rare, very rare, mythic, sama legendary, kayak begitu. Ada tingkatannya.
0: Okay.
1: Dan yang saat itu beli itu sistemnya sistem gacha. Hampir semua NFT begitu. Untuk sebelumnya saya menjelaskan juga.
0: Boleh.
1: Ada NFT itu ada dua jenis. Satu NFT art, itu yang satu per satu, maksudnya kayak lukisan, lukisan biasa kan.
0: Yeah.
1: Jadi itu kita sebutnya NFT art 1:1.
0: 1:1.
1: Jadi
0: apa itu maksudnya?
1: Ada serinya.
0: Oh, okay.
1: Hanya gambar itu habis gitu. Yang kedua itu PVP.
0: PVP. Apa itu?
1: NFT PVP. Jadi profile picture untuk profile picture-nya orang. Jadi itu kayak bodinya itu kita bikin 20. Body karakternya 20, terus yang kita ganti-ganti kostumnya, kayak bajunya, jaketnya, topinya, kacamatanya. Itu yang diganti-ganti saja. Tapi 8.000 lebih gambar itu kadang sama.
0: Tidak ada yang sama. Dan itu maksudnya di art ya kak ya?
1: Ya.
0: Itu maksudnya di
1: PVP,
0: PVP. Ya, NFT PVP itu karena art tadi cuma satu ya?
1: Iya, kalau art cuma satu.
0: Kalau PVP itu ya ada yang diganti-ganti-ganti itu. Waktu itu apa itu kakak menggambarkan ilustrasi apa itu kak? Kalau masih ingat.
1: Yang pertama sekali namanya BBC punya aku.
0: BBC.
1: Boys Club.
0: Okay.
1: Jadi ada ininya ceritanya karena waktu itu masuk ke akhir-akhir zaman COVID kan. Jadi kan anak-anak bosan, terus saya terinspirasi ya. Kayaknya buat gambar anak mukanya bosan, terus bisa diganti-ganti bajunya, topinya. Nah, itu waktu itu hampir sold out.
0: Hampir sold out.
1: Tiap hari ada jatahnya waktu itu, tiap hari harus cuma bisa upload 5, upload 5 jualin. Jadi pas namanya drop, istilahnya kita drop, jadi pas drop 5
0: habis,
1: puji Tuhan tuh langsung sold out,
0: langsung habis. Itu setiap hari?
1: Setiap
0: dan
1: hari.
0: Kalau boleh tahu itu berapa angka pertama kakak dapatkan itu untuk penjualan pertama itu?
1: Penjualan?
0: Iya,
1: dalam nominal kan?
0: Boleh, kalau boleh di, kalau tidak ya tidak.
1: Satu hari 1 juta lebih.
0: Dan itu berlangsung
1: lama sampai waktu itu ada foundernya. Jadi market untuk saya jual NFT ini namanya itu Da Vinci Gallery.
0: Da Vinci Gallery. Oke.
1: Nah, jadi market NFT ini ada banyak kak, bukan cuma satu. Ada yang di OpenSea itu cryptocurrency yang dia pakai, ETH, Polygon, Solana, jadi macam-macam. Ada juga yang di Solart, Solan Art, itu dia pakai cryptocurrency-nya Solana. Ada juga yang di Tezos, jadi macam-macam. Cryptocurrency-nya itu apa, marketnya apa, jadi tidak bisa digabung marketnya. Beda-beda market.
0: Berarti sendiri-sendiri,
1: iya,
0: blok-bloknya
1: sendiri-sendiri,
0: ya?
1: Tergantung crypto currency yang dipakai sama marketnya. Jadi waktu itu saya pakai namanya One.
0: One.
1: Nah, waktu itu foundernya bermasalah sampai ekosistemnya hampir rusak. Ekosistem kriptonya ini hampir rusak, berdampak ke market NFT-nya. Nah, pada saat itu dikatakan waktu itu dorong bilang maintenance. Maintenance untuk website-nya mau di maintenance, padahal ternyata sampai detik ini tidak ada.
0: Tidak ada. Berarti kakak beralih ke
1: beralih.
0: Yang lain.
1: Jadi mau tidak mau saya mau pindahkan semua yang sisanya ini yang belum
0: yang
1: sold out
0: itu,
1: kan, mau dipindahkan. Nah, ada satu saya punya kolektor dari Indonesia. Nah, waktu itu juga saya waktu jual itu dapat tim dari Perancis 1, Taiwan 1, Cina 1, Indonesia 2 orang.
0: Keren sekali.
1: Nah, salah satu tim ini punya teman, nah itu kolektor NFT ku waktu itu. Jadi dia bilang, daripada kau pusing pindah ini barang, bagaimana kalau saya beli semua itu aset, tapi untuk dia semua, mau itu akunnya, mau itu walletnya. Jadi
0: berarti semua-muanya itu.
1: Itu saya pikir juga, kasih tidak ya? Lama ini saya pikir, karena lumayan susah mau pindah aset dari market A ini ke market B, susah. Karena komunitasnya juga beda kak.
0: Iya betul.
1: Jadi masing-masing kripto itu kan dia punya komunitas sendiri, punya ekosistemnya sendiri, tidak bisa langsung kita main masuk dobrak diterima, tidak akan sulit.
0: Pasti ada step-stepnya tentunya ya.
1: Nah, kolektorku ini dia sudah main, sudah lumayan ditahu namanya di ekosistem sebelah. Itu ya saya kasih semua asetnya dibeli.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pindah tangan semacam akuisisi lah, karena dia juga punya, dia kumpul berapa seniman-seniman NFT, artis NFT itu untuk dia olah. Cuman kalau sama saya spesifik karyaku yang diambil
0: yang
1: semua.
0: Yang diambil. Oke. Okay.
1: Jadi tahun mulai dari tahun 2023 lagi naik NFT itu sebenarnya bukan terduga, Kak. Tapi kalau kalian lihat kan sekarang mulai dari 2022 kan sudah mulai hilang.
0: Tidak terlalu banyak diperbincangkan.
1: Iya, sudah tidak se-hype lalu kan.
0: Iya, betul. Iya.
1: Itu menurutku itu lebih sehat dari yang dulu.
0: Oh, malah lebih sehat.
1: Iya, malah lebih sehat karena sudah banyak yang tidak FOMO lagi, Babli.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang tersisa itu betul-betul kolektor sama senimannya.
0: Ya memang bergerak di bidang itu gitu. Kalau dulu kan saya lihat orang yang tidak tahu pun tiba-tiba saja ikut upload gitu. Dipikirnya bisa seberuntung dengan
1: Ghazali.
0: Seperti Kak Ghazali itu. Tetapi ternyata mungkin karena mereka lihat, oh kok saya tidak bisa. Nah, mungkin mereka baru mulai berkurang turun sampai sekarang begitu ya, Kak ya. Tapi kalau menurut Kak Stephen sendiri itu bagaimana? Kan kalau kita lihat itu perkembangan turun. Nah, kalau menurut Kak Stephen itu bagaimana?
1: Sebenarnya tidak turun. Jadi kalau kita terjun ke ekosistemnya, apalagi di Twitter, itu masih semeledak dulu orang.
0: Okay.
1: Dia punya apa? Maksudnya gerakannya.
0: Mungkin malah lebih terfilter ya, Kak ya?
1: Iya, karena ternyata orang-orang yang FOMO ini, Kak, dia beli NFT itu dari rupiah, itu dia pindahkan ke kripto, langsung dibelikan ke NFT. Itu sebenarnya salah, salah untuk pemula itu salah.
0: Harusnya?
1: Harusnya kita punya aset kripto, kita tradingkan dulu, untung dari trading itu baru kita belikan NFT
0: supaya,
1: karena itu jatuhnya sebagai uang dingin atau bonus dari trading kita tadi.
0: Berarti kita harus bisa belajar trading dulu itu.
1: Bisa untuk kolektor. Tahapan kolektor memang sudah seperti itu lah. Karena kita sharing juga dengan kolektor. Nah, yang Indonesia yang FOMO-FOMO ini banyak uang panas, entah dia pinjam kemana langsung belikan NFT. Aset NFT harganya turun. Rugi, merasa rugi lah. Padahal sebenarnya itu kan itu sertifikat kepemilikan aset visualmu atau aset virtualmu seperti itu. Memang betul ada sistem tradingnya antara NFT ini. Sampaikan waktu itu ada Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Snoop Dogg, Eminem, Neymar itu beli NFT juga, punya NFT mereka sendiri.
0: Sendiri-sendiri itu.
1: Kalau di Indonesia, artis Indonesia itu Syahrini waktu itu juga buat project NFT. Dan itu tidak sampai 15 menit sold out pada saat itu, 2021 itu.
0: Mungkin karena lagi hype juga.
1: Jadi itu yang begitu-begitu sudah terfilter sekarang. Jadi yang betul-betul memang mau bergerak jadi NFT artis sama yang betul-betul kolektor. Karena NFT artis itu butuh komunitas juga, Kak. Misalnya mereka yang betul-betul cinta sama karyanya kita, itu bertahan. Jadi sambil mereka sounding-sounding di Twitter, kita punya gambar yang mereka beli, mereka trading itu pun termasuk supportnya mereka dan kita. Trading kan, mereka jual lagi karya yang mereka beli dari kita.
0: Itu kalau biasanya yang banyak diminati di dunia NFT ini menurut Kak Stephen itu yang seperti apa untuk sekarang ini, Kak?
1: Untuk sekarang, untuk sekarang itu yang ada utilitas namanya.
0: Apa itu?
1: Dari dulu sih yang ada utilitas. Jadi misalnya saya buat satu project. Nah, utilitasnya itu gambar ini nantinya akan menjadi aset 3D untuk game. Jadi saya bisa akan bangun game nanti. Jadi misalnya kakak punya satu NFT ya. Nah, di dalam gameku ini kakak itu sudah tidak usah beli karakter lagi karena sudah ada NFT tadi yang kakak punya. Jadi ada semacam untung lah
0: Okay.
1: Kalau punya NFT. Nah, mm-hmm. yang paling heboh itu kan yang NFT yang namanya BIYC ini.
0: BIYC.
1: Iya. BIYC. Jadi itu gambar monyet dan itu trending topik sampai sekarang itu di OpenSea. Yang dulu itu kan yang pegang asetnya ini Snoop Dogg sama Eminem. Jadi mereka berdua kolaborasi. Yang punya NFT monyet ini itu tidak usah beli tiket dan dapat kursi VIP.
0: Oh, berarti memang ada spesialisnya.
1: Spesialnya dan foundernya Bored Ape ini buat satu grup Discord. Dan di dalam grup Discord ini ada Justin Bieber. Ada siapa yang tidak mau satu grup dengan artis-artis besar ini?
0: Iya, betul.
1: Siapa yang tidak mau?
0: Iya, kalau Kastel sudah bisa masuk ke itu ke
1: mahal sekali.
0: Oh, berarti ada itunya untuk bisa masuk ke situ.
1: Iya, maksudnya kita beli NFT-nya.
0: Oh, baru NFT
1: kita
0: dapat mereka. Loyalty-nya itu ya.
1: Kita dapat gitu.
0: Kalau ke Stephen sendiri sekarang masuk di komunitas apa?
1: Komunitas untuk yang di Sulawesi Tengah. Kalau di Sulawesi Tengah itu sama sih termasuk dalam kolektifan sih kak. Yang kemarin juga sempat buat Palu Mural Fest.
0: Oh iya, belum lama ini, bulan ini kan kemarin tanggal 2
1: itu kita tergabung dalam itu.
0: Oke.
1: Sama sih masuk di komunitas itu dan masih coba-coba juga mbak. Kasih tahu teman-teman kalau misalnya yang ilustrator atau pemusik atau fotografer misalnya mau terjun ke dunia NFT itu bisa sekali.
0: Oke.
1: Jadi bukan cuma gambar ilustrasi, banyak. Bahkan lukisan fisik itu bisa di NFT-kan dan banyak artis yang seperti itu.
0: Oke, musik itu ya?
1: Musik bisa, musik banyak, banyak malah musik.
0: Oke, kalau Kak Steven sendiri gayanya apa ini yang menonjolkan dari
1: ilustrasiku?
0: Iya, iya.
1: Ilustrasiku itu namanya sekarang Pimpim.
0: Pimpim, wow, gemes itu sekali ini.
1: Seangkat dari namanya anakku Serafim.
0: Oke.
1: Dipang, sering dipanggil Pim.
0: Oke.
1: Jadi saya kasih nama Pimpim. Itu anak, gambarnya, visualnya itu anak juga, orang anak laki-laki dan seperti itu ganti-ganti gaya, hanya rambutnya, bajunya, dan 25 seri seri A ini yang isinya 25 NFT itu sudah sold out.
0: Wow.
1: Dan mau lanjut ke seri B mungkin bulan depan karena saya masih fokus buat brandnya.
0: Oh, keren. Oke, Pim 2026.
1: Dan ini nanti yang garap Adi Warna Studio. Komunitas juga.
0: Adi Warna Studio.
1: Yang garap bajunya.
0: Untuk itu.
1: Jadi nanti namanya Pimpimers. Merchandise.
0: Oke, keren sih. Terus kalau dari Kak Steven sendiri, apakah media sosial juga digunakan dalam branding ini untuk Kak Steven sendiri?
1: Ya, jelas. Okay. Yang sangat berpengaruh itu sosial media sekarang di Twitter.
0: Twitter.
1: Karena basisnya sudah situ.
0: Okay.
1: Kumpulan artis NFT semua tak kumpul di situ. Di IG itu tidak ada. Jadi sebenarnya NFT ini kak opsi saja. Maksudnya opsi itu dari misalnya saya seorang ilustrator.
0: Iya.
1: Saya mau kemanakan gambarku ini, tidak mungkin hanya upload begitu saja cuma mau mengejar like atau komen, kan rugi kan. Kita sudah capek-capek gambar, kita capek-capek konsep gambar seperti apa. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman itu punya opsi-opsi penjualan. Selain bisa buka open commission, ada opsi yang namanya NFT tadi itu.
0: Tapi kan kalau kita bicara itu kan berarti mengubah kepemilikan ya kak ya.
1: Maksudnya
0: NFT-nya itu kan sertifikat nantinya yang dibeli. Nah, jadi kan kepemilikannya nanti berubah ke yang beli itu atau bagaimana itu kak?
1: Itu ada namanya lagi smart contract.
0: Oke.
1: Smart contract
0: banyak
1: ini
0: banyak sekali ini kita belajar.
1: Kumpulan huruf dengan angka, jadi itu panjang sekali. Di tiap NFT itu ada namanya smart contract.
0: Oke.
1: Jadi NFT 1, 2, 3 sampai 1000 itu smart contract-nya beda-beda.
0: Oke.
1: Nah, itu kode kepemilikan tadi, sertifikat tadi.
0: Oke.
1: Ada dua, satu yang tercantum di situ address wallet-nya kita. Jadi secara kepemilikan memang mereka beli gambarnya kita, mereka dapat smart contract-nya, dapat sertifikat kepemilikannya. Tapi tetap itu masih termasuk karyanya kita.
0: Oh, masih bisa kita lab kalau itu karyanya kita. Nggak, seperti itu.
1: Itu putus di royalti karena sebelumnya itu kita set royalti.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya saya jual royaltiku 10%. Mm-hmm. Jadi misalnya kakak beli NFT-ku, mm-hmm, terus kakak jual, mm-hmm, ada yang beli, pendapatan 10%-nya itu dari hasil penjualan masuk ke saya otomatis.
0: Otomatis.
1: Otomatis.
0: Dan kalau dijual lagi masuk lagi. Masuk lagi. Berarti tiap sistemnya itu seperti multi level marketing seperti itu.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, berarti akan terus berkelanjutan,
1: nah,
0: entah sampai kapan.
1: Karena uniknya Web3 ini dia pakai sistem blockchain.
0: Oke.
1: Blockchain itu jadi kumpulan, secara gampang ya kan, kumpulan data-data itu terikat satu sama lain. Jadi semuanya itu bisa tahu. Hmm. Jadi contohnya misalnya kakak transfer uang ke saya. Lewat bank A misalnya, yeah, yeah. Terus saya bilang, kakak transfer 300 misalnya. Mm-hmm. Nah, terus saya bilang, enggak, cuma masuk 200. Mm-hmm. Nah, itu cari taunya, pertama kita ke bank cetak rekening koran atau kasih lihat hasil transfernya kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan

0: makanya lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih dipercaya. Benar. Ya kak ya. Oke, menarik sekali. Tapi kalau menurut kakak ini, dengan perkembangan zaman ya, ini berarti dari 2023 sekarang 2026, 3 tahun menggeluti dunia ini berarti ya kak.
1: Dari 2021
0: 2021 iya. Terus sampai 2026, berarti ini sudah sekitar 5 tahun sudah menggeluti. Apakah untuk sekarang itu masih relevan dengan perkembangan zamannya ini kak?
1: Masih.
0: Masih ya?
1: Masih, sangat masih. Mm-mm. Mau dibenturkan dengan apa? AI?
0: Iya. Nanti
1: tidak goyang enggak?
0: Oh.
1: Karena di tiap-tiap market NFT itu ada filternya. Maksudnya filternya itu misalnya dia tahu ini gambar ini sebelum jadi NFT
0: seperti
1: itu hasil
0: apa?
1: AI atau bukan.
0: Oke.
1: Jadi AI-nya mencari tahu gambar ini hasil AI atau tidak. AI dari market tersebut.
0: Oh, berarti saling
1: semakin perkembangan zaman semakin di-upgrade juga market-market untuk penjual NFT ini, karena originalitas itu dijaga sekali sebenarnya di market NFT. Jadi karena adanya yang seperti itu, akhirnya beberapa market NFT keluarkan juga segmen khusus untuk artis-artis AI.
0: Oh,
1: itu. Jadi
0: begitu.
1: lebih jujur. Jadi untuk itu dibagi yang AI mana yang betul-betul
0: yang original
1: pure,
0: mana.
1: Ya, original mana.
0: Tapi memang apakah untuk yang AI itu bisa seenaknya saja saya misal mau gambar AI itu saya masukkan itu di NFT seperti itu, apakah segampang itu kak kalau sekarang itu dengan adanya AI ini?
1: Tidak mudah sih. Karena kalau dilacak itu AI, itu otomatis dia perintahkan untuk jual ke segmen AI.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Dan di sana apa langsung diterima?
1: Tergantung komunitasnya juga.
0: Oh, berarti kadang itu bisa ada yang ditolak juga?
1: Ada.
0: Oh, ada. Gitu.
1: Jadi misalnya kakak ambil gambar di Pinterest misalnya.
0: Iya.
1: Terus jual itu ketahuan, langsung di-burn namanya, dibakar.
0: Oh, begitu.
1: Itu dibakar dan tidak ada smart contract-nya sih. Langsung hilang. Bisa-bisa juga kakak kena blacklist di marketnya.
0: Aduh.
1: Alamat walletnya kakak itu langsung di blacklist.
0: Oke. Berarti memang murni itu hasil karya sendiri ya, tidak bisa mengcopy dari orang lain tiba-tiba mau jual-jual saja.
1: Karena menjaga komunitas dan ekosistemnya tadi.
0: Mungkin untuk sampai sebesar aku di rumah ini yang kepengen bergabung ya kak ya, bisa mungkin lewat apa ini kak biasanya untuk bisa ikut terjun ke dunia ini kak?
1: Itu langkah awal sebenarnya teman-teman cari saja grup NFT ID di Twitter ya, atau di IG ada.
0: Oh, di IG sekarang ada?
1: Di IG ada. NFT ID.
0: Oke.
1: Itu masuk saja, minta link Discord-nya sama admin pasti dikasih, atau biasa di link bio-nya itu ada dikasih masuk.
0: Tinggal kita masuk saja.
1: Tinggal kita masuk, belajar, semua orang yang di dalam welcome. Semua itu mau belajar, mau sharing.
0: Oke, tapi biasanya apakah ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dari Kak Steven bisa digarisbawahi supaya tidak salah dalam langkah ini untuk yang baru-baru mau memulai gitu Kak?
1: Langkah pertama itu siapkan dana yang pertama.
0: Oh, itu pasti sih.
1: Siapkan dana.
0: Oke.
1: Di bawah 300 lah. Karena untuk cetak NFT ini ada yang namanya gas fee.
0: 300 itu apa, ribu, juta?
1: Enggak. 300 ribu.
0: Oh, 300 ribu. Saya pikir 300 juta.
1: 300 ribu untuk siapkan gas fee-nya. Karena ada gas fee. Tiap kita mau upload itu ada gas fee-nya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu siapkan wallet. Teman-teman pilihlah mau di market mana. Misalnya mau di market OpenSea. Itu
0: yang
1: berarti dia pakai ETH, Polygon dan sebagainya yang ada di situ. Kalau mau di AVAX dia pakai coin Avalanche. Kalau mau di XRP Cafe tempatku sekarang, marketku sekarang itu XRP Cafe namanya.
0: XRP Cafe.
1: Nah, itu pakai kriptonya XRP.
0: XRP. Nah, gitu.
1: Dan gas fee-nya lebih murah.
0: Okay.
1: Jadi mungkin teman-teman cocok untuk awal-awal kayaknya di XRP Cafe ini.
0: Main di situ saja dulu ya.
1: Komunitasnya juga sudah lumayan besar.
0: Oke.
1: Okay. Habis selain itu, teman-teman pilih mau pakai, mau terjun ke NFT project yang PVP tadi yang saya bilang bisa sekali drop itu langsung 200, 2000 atau bahkan 10.000 gambar, atau yang NFT art yang satu persatu ya.
0: Satu-satu.
1: Dan ada catatan sedikit mungkin.
0: Boleh.
1: Kalau yang mau terjun ke dunia NFT project,
0: yeah,
1: Tolong sayang dan cintai.

0: di proyekmu, karena beberapa kasus orang Indonesia itu di blacklist sama komunitas NFT seluruh dunia. Karena kenapa dia itu? Buat proyek satu,
1: iya,
0: tidak sold out, dia tinggalkan. Dia buat proyek dua, tidak sold out, dia tinggalkan. Buat proyek tiga sampai proyek ke 10.
1: Oke.
0: Ada itu orang tol-toli lagi.
1: Oke, berarti belum selesai sudah ganti lagi.
0: Sudah ganti, nah ganti itu lagi. Kolektor tidak suka, maksudnya kau buat proyek, berarti itu kau serius sih, karena itu aset kita beli tidak gratis sebagai kolektor kan.
1: Iya.
0: Gitu. Macam saya, kakak beli NFT ku terus tiba-tiba seminggu saya sudah kasih tinggal, sudah tidak saya sudah tidak saya promosi pasti kakak, saya beli gambarmu ini sebagai aset kok kau kasih tinggal gitu.
1: Iya betul,
0: kan ada merasa ruginya juga kan. Iya. Selain kakak memang dapat gambarnya secara visualnya kan, seperti itu. Jadi harus fokus lah, cintai dan sayangi.
1: Tapi keberhasilan dalam suatu proyek itu menurut Kak Steven apa yang diukur itu, Kak?
0: Harus pintar-pintar marketing. Karena saya itu sebenarnya ditolong juga waktu pertama sekali itu.
1: Oke.
0: Karena ada satu entitas ini sampai sekarang saya tidak tahu namanya Lintang. Dia itu yang kasih saya modal awal karena saya tidak tahu kalau upload NFT ini ada pakai modal. Dan dia kasih saya modal waktu itu untuk pertama upload dalam bentuk kripto, Kak. Dalam bentuk kripto sudah. Dan sampai sekarang ketemu langsung belum.
1: Oh, keren sekali.
0: Saya tidak tahu dia tinggal di mana.
1: Tapi masih berhubungan.
0: Terakhir 2025. Twitternya sudah tidak aktif dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia itu yang tolong saya pertama waktu terjun ke dunia NFT. Di komunitas UGI.
1: Di komunitas UGI. Oke, tapi sayangnya memang sampai sekarang belum bisa bertemu langsung ya,
0: Pak.
1: Padahal rasanya kepengen mengucapkan terima kasih begitu ya. Oke, karena mungkin kalau tidak ada bantuan beliau ini,
0: mungkin gambarku waktu itu dicuri orang dan diupload orang lain. Karena apa ya, patendeku juga maksudnya. Pertama kali masuk di grup, saya kirim gambarku ke grup. Saya tanya, bisa tidak ini jadi NFT? Langsung di DM pribadi. Jangan, sama Lintang itu.
1: Jangan seperti itu.
0: Dia bilang, bro, hapus gambarmu sebelum orang yang upload. Karena kalau sudah ada dua gambar, biarpun kau punya yang asli itu kau punya dibakar, seperti yang saya bilang tadi, di burn. Karena tidak boleh ada dua aset yang sama secara visual. Langsung saya tarik. Langsung dia bilang, kau mau jadi artis NFT? Saya bilang, iya, saya baru. Siapkan wallet, siapkan KTP. Karena bikin wallet dalam apa, bikin exchange untuk dari dolar ke rupiah itu kan pakai ini kayak Indodax gitu.
1: Kita
0: pakai KTP untuk karena satu KTP saya bisa tuh verifikasinya. Dia suruh siapkan semuanya, dia ajar sampai tuh terjual tadi tuh sold out dalam 1 hari 5 NFT. Laku setiap hari begitu.
1: Wah, tapi keren sekali.
0: Jasanya besar itu orang.
1: Iya. Kita tidak tahu kan, kadang kita kayak pengen mencari validasi dulu kan ya, ini cocok atau tidak. Ternyata itu malah langkah yang salah ya kan.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Tapi setelah itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang meng-up foto kakak dulu. Yang pertama tetap Kak Steven dulu itu.
0: Iya. Kuncinya juga untuk teman-teman yang pertama, sebelum dijadikan NFT, tolong jangan disebar gambarnya di Twitter, di IG atau di mana.
1: Oh, betul. Nah,
0: karena kita tidak tahu orang yang mau ambil karyanya kita terus diupload ke NFT itu, kita tidak tahu.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi memang kita memfokuskan ini untuk NFT. Jadi upload dulu, habis upload baru marketing, sharing ke Twitter.
1: Oke, betul, iya. Tapi kalau misalnya secara bodohnya belum tahu sudah di share baru mau di upload, tapi ini loh, saya punya data di Instagram, saya ada gambar ini dari tahun sekian, seperti itu. Itu pun tidak bisa menjadi patokan agar hak kepemilikan itu tetap punya kita, Kak.
0: Tidak bisa
1: tetap
0: karena
1: ya. Berarti
0: sudah,
1: cepat-cepatan siapa yang upload dulu di situ?
0: Karena sepengalaman saya pernah kejadian banyak yang begitu. Karena gambar yang dia ambil ini sudah dapat smart kontraknya.
1: Sudah.
0: Jadi sudah.
1: Tidak bisa ya.
0: Kecuali kita menuntut langsung ke founder marketnya misalnya, bilang kalau ini diculik, nah itu
1: tapi proses, ribet mungkin ya,
0: ribet sekali dan prosesnya panjang. Belum lagi keterbatasan kita beda bahasa kan.
1: Iya betul, karena itu dunia, bukan hanya Indonesia saja,
0: kumpulnya itu dunia.
1: Oke, lalu bagaimana nih menurut Kak Steven untuk peluang NFT bagi konten kreator yang ada di Sulawesi Tengah sendiri Kak?
0: Konten kreator ya, konten kreator itu NFT ini memang lebih spesifik ya, kayak fotografi.
1: Oh berarti ke lebih visual ya?
0: Lebih ke visual, musik seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang dalam komunitas fotografer, komunitas-komunitas musik
1: bisa.
0: Jadi punya opsi begitu. Misalnya saya mau jual karya musikku contoh misalnya ke NFT ya. Bisa. Dan itu ada royalti, royaltinya otomatis. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut, ada setting dan settingan royalti itu kita sendiri yang setting.
1: Oke. Oh, sendiri yang setting mau seberapa gitu?
0: Iya. Mau 100 tapi tidak mungkin juga 100% kan tidak masuk akal sekali.
1: Betul.
0: Jadi begitu. Jadi minimal 10% maksimalnya 30 lah.
1: 30. Ya. Maksimalnya biasanya ya. Oke, lalu apakah ada pengalaman tersendiri yang untuk Kak Steven ini yang tidak pernah terlupakan dalam dunia NFT ini? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman Pro 4 di sini, Kak.
0: Itu bisa dilupakan.
1: Iya.
0: Yang momen pertama dapat uang dari situ. Jujur kan, karena biar bagaimanapun kita kan kaget pertama tahu dunia NFT dan dunia kripto ternyata bisa menghasilkan. Bahkan istriku lalu waktu itu dia tanya, itu koin betul kah? Jangan-jangan cuma bohong. Pas di lintang itu ajar, ditukarkan uang, bisa. Dan seingatku waktu itu, saya langsung upgrade HP karena waktu pakai gambar HP itu sudah macet-macet. Pakai Oppo yang ada sidik jari belakangnya.
1: Iya, yang di belakang.
0: Nah itu, tak kancing-kancing. Dan pas pertama kali dicairkan uang dari kripto ke rupiah langsung dibelikan HP baru. Untuk upgrade ini kan mau gambar.
1: Iya betul, untuk lebih baik.
0: Itu momen yang paling saya tidak lupa itu.
1: Aduh, iya sih. Di sini saya juga belajar, maksudnya ternyata niat baik pun pasti akan ada yang menolong. Yang pertama tadi Kak Lintang,
0: benar ya kan.
1: Terus juga kalau mau berkembang pun jangan sia-siakan hasil itu untuk bisa upgrade yang kita sebenarnya butuhkan.
0: Iya,
1: seperti itu ya Kak. Baik. Kak Steven, tidak terasa kita akan menuju di penghujung acara. Perbincangan kita terlalu banyak sekali ini manfaatnya.
0: Dunia NFT luas.
1: Tapi sebelum menutup perbincangan kita, apa harapan dari Kak Steven sendiri terhadap perkembangan dunia NFT untuk Sulawesi Tengah saja dulu sendiri ini, Kak?
0: Iya, jadi yang saya lihat Sulawesi Tengah ini tidak kekurangan seniman sebenarnya.
1: Betul.
0: Ilustratornya banyak. Senimannya banyak.
1: Iya.
0: Hanya memang kurang diekspos. Dan saya berharap dengan perkembangan zaman ini teman-teman itu bukan hanya putus di web tuh, maksudnya di IG. Jadi teman-teman juga bisa punya opsi untuk ke NFT. Dan NFT ini skalanya bukan lagi skala provinsi atau skala apa, skalanya dunia. Jadi teman-teman, karya yang teman-teman ini bisa dikenal lebih luas di NFT. Gitu.
1: Betul.
0: Karena tembaknya itu memang langsung kolektor-kolektor luar.
1: Iya, betul.
0: Sedangkan di IG kita hanya pajang, tunggu kolektor, misalnya tunggu open commission kan. Orang-orang dari luar lihat kita punya kan. Kecuali kita pasang iklan.
1: Tapi jarang.
0: Tapi kalau di Twitter lempar begitu pakai hashtag NFT,
1: langsung sudah.
0: Langsung. Apalagi kalau kolektor sudah labelkan projectnya itu, kita itu dengan label blue chip, itu bahaya. Blue chip itu artinya potensi besar.
1: Oh, keren sekali.
0: Project yang berpotensi besar.
1: Okay.
0: Dan itu
1: bisa berkelanjutan itu.
0: Dan
1: ya,
0: itu sudah, kalau sudah kena label itu, sekali upload itu bisa langsung sold out.
1: Keren,
0: karena sudah
1: sih
0: ditunggu kan.
1: Iya,
0: sudah ditunggu
1: untuk upload-uploadannya itu,
0: namanya itu di minting.
1: Ya. Aduh, bagaimana Indah, sudah tertarik? Oke, sama-sama saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Tetapi satu lagi Kak Steven, mungkin ada pesan atau pesan-pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda yang bergerak di bidang art tadi, di bidang apa namanya seni, ya, untuk yang ingin menjadi ilustrator digital ini dan kreator NFT ini, boleh?
0: Yang pertama, konsisten kalau memang mau di ilustrator, gambar harus, jangan malas, dan upayakan itu original dari teman-teman. Boleh ambil referensi, tapi baiknya buat karakter sendiri dan bangun IP sendiri.
1: Itu.
0: Dan karena di NFT itu dihargai sekali itu IP original atau karakter original. Seperti itu saya, Kak.
1: Yang penting tadi itu bisa lewat banyak komunitas, salah satunya di NFT ID itu tadi ya, Kak, ya. Cari di NFT Instagram ID. Bisa, Twitter bisa. Itu teman-teman komunitas sangat open sekali untuk merangkul yang mau bergabung begitu ya, sahabat budaya. Dan Kak Steven, terima kasih atas berbagi wawasan dan juga pengalamannya, dan banyak juga inspirasi tadi yang kita dapatkan dari dialog kita hari ini. Semoga perbincangan ini dapat membuka pemahaman baru bahwa dunia seni itu terus berkembang, tidak hanya di situ saja, dengan kemajuan teknologi dan juga bahwa kreativitas ini memiliki banyak peluang yang sangat luas sebenarnya. Dan bagi generasi muda juga, ini jangan takut untuk berkarya, bereksperimen, dan konsisten itu tadi dari Kak Steven ya. Karena dari sebuah ide juga bisa dilahirkan karya yang terkenal hingga tingkat global tentunya. Dan semoga sukses selalu untuk Kak Steven.
0: Amin.
1: Iya, kapan-kapan bisa main lagi ke RRI Palu dengan insight-insight barunya mungkin yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 4 RRI Palu. Baik sahabat budaya, saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan live untuk sholat Jumat dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minas syaitonir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم نفسهوا في المجلس فافسحوا نفسه الله لكم وإذا قيل انصتوا فانصتوا Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajatillahi bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Hanya dengan izinnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, pembawa risalah kebenaran dan pendidik umat menuju jalan yang lurus dan benar. Jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu mengembalikan esensi pendidikan. Bangun karakter bukan cuma kejar gelar. Pada kesempatan ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Sebab takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Pada khutbah kali ini khatib mengajak seluruh jamaah untuk melakukan muhasabah dan renungan untuk memaknai kembali esensi pendidikan dalam hidup kita. Kita perlu sadari bahwa pendidikan sejati bukan sekedar tentang ijazah dan gelar, tetapi tentang pembentukan akhlak, karakter, dan kualitas diri. Pendidikan bertujuan melahirkan insan yang cerdas, beriman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Kita rasakan saat ini, di tengah arus zaman yang semakin cepat, pendidikan kerap dipahami sempit seperti berorientasi pada materi dan motif-motif lain yang bersifat duniawi. Tak jarang prestasi akademik dijadikan tolak ukur tunggal keberhasilan seseorang, sementara aspek pembentukan akhlak dan karakter justru terpinggirkan. Padahal esensi sejati pendidikan jauh lebih mulia dan mendalam dari sekedar formalitas administrasi atau status pendidikan. Bukan hanya tentang apa yang kita tahu, Tetapi juga siapa kita dan apa yang harus kita lakukan demi pengetahuan itu.
Pembelajaran yang berkualitas bukan hanya mereka yang pandai berhitung atau mereka yang mahir berbahasa asing, melainkan mereka yang berintegrasi, baik jujur, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki komitmen terhadap kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Jabir menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita melihat bagaimana banyak lulusan yang memiliki nilai tinggi pada rapor dan ijazahnya, namun tidak sebanding dengan akhlak dan kompetensi banyak barisan nilai di atas kertas yang hanya sebatas formalitas dan tidak sebanding dengan kualitas dan kepribadian pemiliknya. Ini menjadi cermin bahwa sistem pendidikan kita perlu untuk direfleksi. Ketika angka-angka dalam rapor dan ijazah lebih dihargai dibanding ketulusan hati dan keteguhan prinsip, maka sejatinya kita tengah kehilangan arah. Ketika gelar yang diburu daripada kualitas ilmu, maka menunjukkan pendidikan yang tak termurmutu. Padahal Allah dengan tegas telah menyebut bahwa orang yang memiliki kualitas ilmulah yang akan dinaikkan derajatnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk mencari ilmu, kita juga harus memahamkan pada generasi muda bahwa pendidikan membutuhkan proses yang cukup panjang, berliku dan tidak instan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, namun itu tidak boleh mengurangi perjuangan dalam meraihnya. Teknologi yang memudahkan itu jangan dijadikan sebagai tujuan, namun sebagai alat saja untuk mencari kesejatian ilmu yang mampu merubah kualitas diri menjadi lebih baik. Syekh Az-Zarnuji menyebutkan dalam kitab Talimul Muta'lim, menyebutkan bahwa dalam mencari ilmu seseorang harus memiliki 6 syarat. Beliau mengungkapkannya dalam sebuah syair, yakni duka'i wa hirsi wa istibarin wa bulgah wa irsadin ustizi wa tulil zaman. Syarat itu meliputi 1. Kecerdasan, yang kedua ketekunan, yang ketiga kesabaran, 4. Bermodal, 5. Petunjuk guru, dan 6. Waktu yang tidak sebentar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kini saatnya kita bersama merenungkan, sudahkah pendidikan yang kita jalani melahirkan manusia yang utuh, bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga matang secara moral? Sudahkah kita mendidik untuk membangun bangsa yang adil, peduli dan berakhlak mulia? Terkait dengan hal ini, peran orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembalikan ruh pendidikan ke tempat yang semestinya. Kita harus menanamkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dinilai dari seberapa tinggi gelar yang disandang, tapi dari seberapa besar manfaat yang mampu kita berikan untuk orang lain. Karena itu jamaah sekalian, mari kita bangun komitmen bersama menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan diri dari umat. Pendidikan yang mengasah hati, bukan hanya otak. Pendidikan yang mencetak insan berakhlak, bukan sekedar profesional. Pendidikan yang menyemai cinta pada kebaikan, bukan kompetisi tanpa arah. Bersama kita bisa memperbaiki arah,
Kembalikan makna luhur pendidikan bukan demi prestasi duniawi semata, melainkan demi peradaban yang lebih baik, adil dan penuh kasih. Pendidikan sejati adalah cahaya yang menuntun jiwa, bukan sekedar tangga menuju kedudukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan hanya Lombok dan Bali yang memiliki pantai cantik dan eksotis, namun Sulawesi Tengah juga memiliki hal tersebut melalui pesona Pantai Bone Oge di Kabupaten Donggala. Bone Oge bermakna sebuah tempat yang memiliki pasir yang banyak sehingga sangat cocok sebagai tempat rekreasi.
1: Keindahan matahari terbit pada saat fajar dan di saat senja ketika terbenamnya matahari sangat mempesona untuk dinikmati dari tempat ini. Kawasan ini juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi para pecinta olahraga memancing.
0: Ketika kita memasuki desa di kawasan pantai, jejeran pohon kelapa berbaris di kiri dan kanan jalan. Butuh sekitar 45 menit perjalanan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk sampai ke Pantai Bone Oge atau sekitar 10 menit dari pusat kota Donggala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG, makan bergizi gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: Arebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Maulana, pemerintah Kabupaten Donggala berupaya memperluas akses pembiayaan bagi petani jagung melalui kredit sama melalui kerjasama dengan PT Bank Mandiri TBK Cabang Donggala dan Koperasi Produsen RMP Indonesia Mandiri. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk membantu petani memperoleh akses permodalannya lebih mudah dan terjangkau guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Ia juga menjelaskan melalui skema KUR, petani dapat memanfaatkan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, penggunaan benih yang lebih berkualitas, serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern. Menurut Vera, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas petani, tetapi juga mendukung upaya penguatan ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Ia berharap skema pembiayaan tersebut mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui dukungan modal usaha dengan bunga yang relatif rendah. Kareba Kaupuna, pastikan seluruh kinerja TNI dapat dirasakan masyarakat serta memberi dampak dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TNI terus berupaya melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan di tengah kegiatan dan program kerja yang dilakukan TNI, khususnya Korem 132 Tadulako. Keberadaan media dinilai memberi peran penting dalam penyampaian informasi kepada khalayak. Menyadari hal ini, Korem 132 Tadulako pada hari Jumat 19 Juni 2026 pagi menggelar olahraga bersama dan nonton bareng Piala Dunia dengan sejumlah media sebagai bentuk sinergi yang kuat dan erat. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hadayanta mengatakan media memiliki peran penting dalam menjaga keamanan khususnya dalam memberikan informasi yang membangun. Menyikapi hal ini, Dan Rem berharap seluruh media dapat mendukung kinerja Konrem 132 Tadulako dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Sampai jumpa saudara Fesya Mokariba Salea Tinti Saputa Taluyaku Arnoviantin Popefekan Panjili Rikariba Salea Tinti Sapu Ampat.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Rompat RRI Paluser, Berita Pasanggani. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 16 menit, yang itu artinya kita sudah di program acara Tessa Tokaili. Dan di siang hari ini kita akan membahas tentang kuliner ya Sahabat Budaya. Mungkin bisa menjadi referensi untuk bisa dipilih untuk menjadi makan siang hari ini. Dan bersyukurlah Sahabat Budaya kita tinggal di Indonesia, karena kuliner setiap daerah itu tidak pernah ada habis-habisnya untuk kita bahas dan juga kita cicipi. Selain resepnya yang masih original dari suku yang mendalami daerah tersebut, kuliner dari masing-masing daerah memiliki sentuhan rasa yang khas tentunya, yang tidak akan ditemui di daerah lain biasanya. Termasuk di Kota Palu, Sahabat Budaya, yang memiliki banyak sekali makanan istimewa yang mengundang rasa penasaran. Salah satunya adalah utadada. Seperti apa sih rasanya olahan makanan ini sampai akhirnya dicari wisatawan luar kota ini, Sahabat Budaya. Dan Sahabat Budaya, pernahkah mendengar suku Kaili Sulawesi Tengah? Karena memang ini patut berbangga. Kita patut berbangga sebagai suku Kaili ya, karena beberapa kuliner terkenal di Sulawesi Tengah berasal dari suku Kaili ini sendiri. Dan salah satunya yaitu makanan utadada yang dikenal gurih dan juga pedasnya ini. Tidak heran Sahabat Budaya, hal ini dipengaruhi karena kegiatan sehari-hari dari suku Kaili sendiri yaitu bertani, berkebun dan juga beternak, sehingga menciptakan masakan yang enak. Sudah jadi kegiatan wajib agar ada hasil tani, hasil kebun dan juga hasil ternak mereka yang bisa dimanfaatkan selain dijual, Sahabat Budaya. Suku Kaili ini rupanya sudah lama menempati Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan juga Kota Palu. Tempat tinggal mereka tersebar mulai dari lembah serta pantai, dan suku Kaili pun dibagi dalam beberapa rumpun, Sahabat Budaya. Di antaranya itu ada Kaili Daa, Kaili Rai dan juga Kaili Unde. Dan Sahabat Budaya, nama utadada ini berasal dari bahasa Kaili, Sahabat Budaya, yang artinya adalah kuah santan. Tidak kuah santan kosongan saja ya, dalam kuah santan tersebut ada bahan utama yang tidak boleh ketinggalan, yaitu ayam kampung. Wow, enak sekali Sahabat Budaya. Dan resep ayam kampung kuah santan ini, yang kita tahu daging ayam yang masih mentah kemudian dicemplungkan ke dalam kuah santan yang bumbunya telah ditumis tentunya. Tidak kenal dengan sebutan masakan, tidak kalah ya dengan masakan ayam gulai, tapi juga utadada ini berbeda Sahabat Budaya. Karena daging ayam kampung dalam masakan utadada justru dibakar dulu sebelum dimasukkan ke dalam kuah santan. Dan hal ini yang membuat rasanya khas, belum lagi dimasaknya dengan kayu bakar dan juga tanpa bawang putih, Sahabat Budaya. Bisa dibayangkan bagaimana aromanya, rasanya wow, cocok sekali bisa digunakan untuk makan siang di hari ini.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan

Sahabat budaya, bukan hanya dari suku Kaili dan masyarakat kota Palu saja yang kepincut dengan masakan utadada. Bahkan turis lokal pun mengakui bahwa utadada benar-benar mencuri hati lewat rasanya yang gurih dan juga pedas. Sehingga siapapun yang lagi berkunjung ke Palu disarankan untuk mencicipi utadada di warung makanan khas Kaili. Nah sahabat budaya, kalau pergi jalan-jalan ke Palu biasanya mencoba utadada Padan Jese, sebuah tempat makanan yang selalu direkomendasikan setiap berkunjung ke kota Palu. Dan belum tahu, kalau misalnya belum tahu kapan ke kota Palu, daripada ngiler, bisa juga Komyu membuat utadada sendiri. Banyak juga resep yang berseliweran di sosial media atau di website-website, ya sahabat budaya, bisa. Karena memang kalau kita lihat sepintas itu utadada hampir mirip dengan opor, tapi bedanya itu ayamnya dibakar dulu sebelum dimasukkan ke dalam santan, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, di tengah maraknya makanan cepat saji dan juga kuliner modern, keberadaan makanan tradisional seperti utadada menjadi sangat penting untuk terus dilestarikan. Kuliner bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, budaya, dan juga identitas suatu daerah. Dari utadada kita dapat melihat bagaimana masyarakat Kaili memanfaatkan hasil ternaknya, rempah-rempahnya menjadi hidangan yang bernilai tinggi tentunya. Dan pelestarian kuliner tradisional dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memperkenalkan resep kepada generasi muda, mempromosikan melalui

riset sosial media hingga menjadikan bagian dari wisata kuliner daerah. Dan bagi para pelaku UMKM kuliner, Uta Dadah juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata Sulawesi Tengah sendiri. Wisatawan yang datang ke Kota Palu tentu ingin membawa pulang pengalaman rasanya yang tidak ditemukan di daerah lain ya sahabat budaya. Oleh karena itu, marilah kita bangga dengan kuliner daerah kita sendiri. Jika Kaledo sudah dikenal luas, maka Uta Dadah juga layak menjadi salah satu ikon kuliner untuk memperkenalkan cita rasa Sulawesi Tengah kepada

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga,
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, upaya memperkuat harmoni sosial dan ketahanan masyarakat terus dilakukan di Kabupaten Poso melalui dialog nasional bertajuk Poso Harmoni dan Tangguh. Kolaborasi memperkuat kohesi sosial melalui rehabilitasi dan reintegrasi berbasis komunitas yang digelar di Gedung Torulemba pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga unsur Forkopimda Kabupaten Poso, perwakilan BNPT RI, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, penyintas konflik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap pembangunan perdamaian dan ketangguhan sosial. Disambut sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Wakil Bupati Haji Soeharto Kandar, ditegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu memperkuat kohesi sosial, keamanan, dan juga kesejahteraan masyarakat.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar penyusunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang PKB se-Sulawesi Tengah diisi oleh kader-kader yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi dan siap bekerja untuk masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian DPP PKB Anggia R. Marini saat memimpin rapat forum penyusunan calon pengurus DPC PKB se-Sulawesi Tengah di kantor DPW PKB Sulawesi Tengah pada hari Jumat 19 Juni 2026. Menurut Anggia yang juga sebagai Ketua Komisi 6 DPR RI menyusun kepengurusan DPC usai melaksanakan musyawarah cabang bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif organisasi, melainkan menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjuangan partai di daerah dalam beberapa tahun ke depan. Sampai semua sarana Fesya mau kareba saliatinti sapu ampa, ya ku Arno Fianti, Pope Fekam Pancililika reba saliatinti sapu alimah.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayat yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya? Kelihatan dong sehat ya. Turunin ah bangkunya, malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja
1: kok. Oh, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ada tiga nih, Pak. Satu, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye loh, pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya? Betul, kan?
2: Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Halo, ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Kemarin banget sih. Iya.
1: Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu aja langsung selalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih.
3: Lagi di Batam.
2: Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pengita dulu ya, rasanya jujur karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangannya. Karena dari awal kalau itu memang coba aja dan kenalan itu sudah pas pada saat kan sama kita
3: itu. Terus dengan juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba memang terus selama setiap itu jangan tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi kan ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Seleksi lancar. Panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari Penita gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak Dumeri. Mungkin di 5 pemuncak itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu saat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibilu ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri menyamakan kelas yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita tertekan ya ketika persiapan sudah itu pesat ide. Jadi kalau kita ide itu proposal program kerja yang akan kita lakukan berkat objek dari bulan
2: Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, ini kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulai bawa kita, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah batik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipersihkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa identitas itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi, karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kemudian dan mengangkat dari lingkungan politik dari teman-teman kita, lingkungan kuliah kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita kayak berbicara itu campur-campur bahkan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby itu berkali-kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya yang dulu kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbicara Indonesia yang berbicara benar dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tulisan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti kita bisa mengenalkan kita semua tentang bahasa
2: Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita perlu tahu kalian. Oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Terus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau saya dan bahasa Inggris.
4: Hmm. Itu sama bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri sempat menjadi pewaraan, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kan menjadi pewaraan itu kan membuka dan punya pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari perintah sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi, pantun itu
2: kita menjadi orang yang kegiatan-kegiatan. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, berbicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayak udah lumayan lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, boleh terima ya. Mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nah, cembaka harus sebagai
3: Ewa.
4: Harus sebagai tapi pesan
3: Ewa.
4: Pantai sinar mohon berpantun. Kepalanya yang aku bangga sejarah
2: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepala kerennya. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya belum pandai lupakan. Jadi, nah itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya, kita tahu fokusnya kemana dia berkurang. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, kak, dari sini, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya
2: belum tambahin
3: sekali ya.
2: Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang sulit. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah
2: Okay. Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi tuh, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana Umi itu cara ya.
4: Apakah teman Melayu?
3: Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau Fadila sendiri, keluarga besar kita, saudara kita Fadila itu kebetulan orang Melayu asli. Jadi ketika kita berkumpul sama di rumah itu, berbicara juga ke Melayu. Walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
2: Okay. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya. Jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Okay.
2: Sikit-sikit ya. Okay, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Okay. Duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, guru bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Apalagi karena biasanya kegiatan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti tergantung dalam bahasa ya.
2: Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti kurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang kak. Seperti saat ada acara di luar pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipersikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi, ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, okay. Nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititelkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang bimbel, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu lah, mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri, mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar keren, tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya. Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, sebenarnya berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berpakaian konten ya. Seperti konten utama kami berdua yaitu ya, pertunjukan berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada motif-motifnya dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video itu menjadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk Korea, itu kan di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan pasti kan dari kita lebih pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan tahu nggak sih kali itu kayak ada kayak kalau belajar Korea kayak ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan dua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan pergantian bangun bahasa tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikut tanyanya boleh enggak?
2: Sabar apa aja, Mbak?
1: Ayu tuh kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita okay deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah di keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kata-kata khusus dalam bahasa Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri

0: Tapi belajarnya jangan sama Aye ya. Kalau Aye semuanya E-nya hidup. Ya mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
1: kemana tuh?
0: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya kak?
1: Saudara.
0: Kalau untuk nak saudara nak bergabung boleh. Nak telefon nak kemana?
1: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
0: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
1: Jakarta juga cipok.
0: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empat dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
1: Tapi Pak, belum bayar. Pak katanya bilang berbunyi nih Pak.
0: Ah boleh kita angkat dulu.
1: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
0: Jadi
1: oke kita cuba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
0: Kenapa?
1: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
0: Oh. Tapi
1: dia, sabar ya. Alah, halo.
0: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Aye tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Aye cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah, warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Aye ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada gak? Kalau di sana istilahnya ada gak kayak gitu?
1: Ada, berbalas pantun nama dia.
0: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
1: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak. Tapi ini aja, chat aja boleh?
0: Boleh
1: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
0: Mm-hmm.
1: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang. Mm-hmm. Dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari kota Jogja.
0: Halo Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silahkan.
2: Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang berkemampuan kuat dari, untuk sebetulnya kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kata, dan foto gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau lebih muda, kalau yang lebih tua. Itu namanya. Dari Pulau ada tambahan?
3: Dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dengan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa faktornya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa.

0: alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang seharusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
1: dan konsisten, iya. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentaknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
3: Dasar kamu berubah jadi wakil gubernur gitu.
2: Oh ya, iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak?
3: Boleh jadi wakil apa tuh?
2: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan?
2: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
2: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjang enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya Ani. Gitu.
2: Iya kan? Kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah bisa dikatakan ditutup kehidupan dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu ya, benar, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, banyak tutur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
1: Dan itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional. Opini opini itu tadi.
2: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
2: Iya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapet banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapet chemistry. Gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru. Cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main Kareri Jakarta ya. Konita Emmanuel ya. Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
2: Oh, ada ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Sere Adinda.
2: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
2: Dengan siapa?
5: Leman, Lampung.
2: Bang Leman?
5: Iya, Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
5: Kota Agung Lampung, Pak.
2: Iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
2: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan nih Noel sama Konita. Iya. Monggo silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
2: Iya.
5: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian, ya bahasa Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
2: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
2: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu boleh peminta beritahu
2: kan. Sama kasih contohnya ya bahasa gaulnya kayak gimana.
1: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu,
4: dia tapi bahasa-bahasa yang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saya perlu.
2: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya Niokama, kalau gitu ada. Mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, macam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat lu dia tuh lah gitu.
2: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
0: Terus
2: tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu
4: tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
2: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
1: kalau kita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau kita keluarga keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu gak banyak sama ya. Iya.
2: Karena emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, beda. Kak Julia ya.
4: Tuh kalau ke sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao.
2: Ah.
4: Ao.
2: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
2: Oh.
4: Ao
2: Iya gitu. Oh. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menelurkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
2: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
0: Nah, ya, yang paling penting kita memang mengutamakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
2: Wah, keren.
4: Wah keren. Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok.
2: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh
2: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan
2: Pak. Kanan, oke. Take two, 1, 2, 3.
0: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
2: Belum, Ayu belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke. Okay.
2: Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, harus
2: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
4: Harus
2: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek, main lama banget Po.
2: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya Aisyah kuntung bedelau kan?
2: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budi Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia. Selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Pak terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Organisasi RRI. Ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pelajar, dan warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 RRI Palu.
2: Pro 4 RRI Palu.
1: 97,5 FM.
2: Suara Budaya Tanpa Sanggar. Budaya.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
1: Kenapa, Dan, dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu, Dan, dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita ada di acara Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh. Dan buat Komiu yang mau bergabung di sore hari ini, silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560375 atau di 421621. Dan kita juga live TikTok, nama akunnya RRI Paloh. Oke, dan kalau begitu kita ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan penelpon pertama saya, halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedadang. Ya, harus dong, Bunda. Karena ada dua orang yang menemani saya di sore hari ini yang cantik-cantik pokoknya ya.
1: Siapa?
0: Ada anak PKL ya. Dan baru lagi.
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal kata mereka, Ibu. Jadi bagi PDD Dangdut,
1: ya kurang tersejati.
0: Iya, Ibu Hanin, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Di sore hari ini, bagaimana cuaca di Dolo, Bunda? Apakah
1: mendung-mendung ini?
0: Oh, mendung bukan berarti hujan, Bunda, ya?
1: Mendung bukan berarti hujan.
0: Iya, betul sekali. Harus ceria, harus semangat ya, walaupun ya mendung, Bunda. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Termenung.
0: Aduh, baru saja bilang semangat.
1: Sandera itu, termenung ini.
0: Oke,
1: merasakan kaki yang sakit.
0: Aduh, termenung dari Titi Sandora.
1: Iya.
0: Nanti saya putarkan. Ini kembali.
1: Salamin teman-teman nyanyi ala
0: kecil. Iya, Bunda, nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hanin ya yang ada di Dolo. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Ada lagi di belakangnya Bunda Hanin. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo, Mangi Peda Dedangdut.
2: Mangi Peda Dedangdut. Ya aku Dadut tersejati leh.
0: Tersejati dari mana leh?
2: Dari Palu Selatan leh.
0: Palu Selatan, siapa itu?
2: Pulawi Selatan.
0: Ya, Pulawi Selatan.
2: Iya.
0: Pulawi Selatan dari siapa itu, Bapak?
2: Dari Plano, Ibu. Salam kenal Pak Lili Lestari.
0: Ya, dari Bapak siapa? Boleh diulangi?
2: Pak Nolu.
0: Bapak Nolu?
2: Ya, betul.
0: Oh, Bapak Nolu, apa kabar Bapak Nolu?
2: Alhamdulillah, kabarnya sungguh luar biasa baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, dan mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Mau ditemani lagunya Mansur S. Rembulan.
0: Aduh, Mansur S. Rembulan.
2: Oke,
0: terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu juga bersama keluarga. Ada lagi di belakangnya, Bapak Nolu. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut.
3: Ya, Dangdut tersejati dari ini.
0: Tersejati dari mana leh ini, Bapak?
3: Gafri dari Lerut Tatari.
0: Bapak Gafri di Lerut Tatari, apa kabar ini?
3: Iya. Alhamdulillah, cerah-cerah ya ini.
0: Aduh, alhamdulillah kalau begitu. Jadi berarti iya, cuaca di sana juga cerah-ceria ya, Bapak?
3: Iya, sama juga dan Bali, ceria juga.
0: Oh, menyer. Begitu ya, harus ceria dong, Bapak. Jangan sampai termenung. Jadi, dan mau dengar lagunya siapa ini, dan Bapak Gafri?
3: Buta Karena Cinta.
0: Ya, begitu sudah, namanya Mantre. Cinta. Buta Karena Cinta. Namanya cinta, mau bikin apa lagi? Biar tai dibilang cinta leh.
3: Iya, betul.
0: Coklat. Oke, dan Bapak terima kasih.
3: Ya, oke, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo. Aduh.
4: Halo.
0: Iya, halo. Halo, selamat sore Mangi Pedede Dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le? Ini
4: dari Balung Pewa.
0: Oh, Diana, apa kabar dirimu? Baru kedengaran suaranya, Le. Oh,
4: kurang sehat ini.
0: Aduh, kurang sehat, semoga ya, cepat sembuh sehat, ya.
4: Lagu-lagu.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa memang dirimu ya.
4: Oh, bagaimana kabarnya?
0: Iya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Oke, okay, Diana. Diana mau dengar lagunya siapa ini?
4: Tak bosan-bosan
0: mendengarkan Pro 4 tentunya ya.
4: Iya, makasih.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya, Lili ini Novi bukan. Ya, itu tuh terbalik sudah Diana. Oke, dan kita kemana lagi kita ke live TikTok dulu. Aduh, cerah sekali saya ya kelihatannya. Tunggu ya, saya ke lagu dulu ini. Mana sudah ya yang boleh saya putar ini lagu. Aduh. Tak bosan-bosan ya Diana ya. Aduh. Oke lah, saya ke live TikTok dulu karena mana sudah. Ada siapakah di sana? Ada Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili Lestari, yaku dangdut tersejati Le dari Toli. Request lagunya Roma Irama. Baca. Aduh, baca apa? Baca puisi kan? Wassalam. Oke, Pak Sarif Marhum ya, sehat-sehat ya bersama keluarga yang ada di Toli. Salam untuk keluarganya di sana. Kita kemana dulu? Kita ke lagu dulu ya. Oke. Ada dari siapa ini? Bunda Hanin yang mau mendengarkan lagu Titi Sandora yang berjudul Termenung. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni.

0: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ayal,

0: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sepu sararaku, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Apa kabar Bapak?
1: Ya, kabar baik-baik saja.
0: Manggil beda di dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati loh. Ya. Bagaimana kabar kamu di situ?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, nggak goyang-goyang lagi.
0: Sedikit.
1: Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Okay. Berdoa semuanya.
0: Semoga
1: tetap dilindungi dari segala ancaman apapun.
0: Amin, amin.
1: Lagu dulu.
0: Lagunya siapa ini Bapak?
1: Lagunya Rere Amora.
0: Rere Amora judulnya apa itu?
1: Rere Amora Semanis Madu.
0: Semanis Madu.
1: Ada.
0: Aduh, madu itu kah? Oke.
1: Iya. Salam sama Mama Mutia dan Adik Mutia juga siapnya
0: ya. Iya. Nanti dikirimi salam untuk mereka.
1: Iya, bicara juga waspada kalau goyang-goyang, jangan bertahan di dalam ya.
0: So pasti itu tidak mungkin saya bertahan di sini. Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu juga Bapak bersama keluarga yang ada di Luwuk. Terima kasih.
1: Sehat juga saya ucapkan.
0: Amin, amin untuk Bapak Darius.

0: lagi di belakangnya Pak Mahendra. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pedari dangdut.
1: Tersejati.
0: Tersejati dari mana ini?
1: Dari Palu Barat.
0: Palu Barat dengan nama siapa?
1: Pak Kasim.
0: Dengan Bapak Kasim di Palu Barat. Mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Tadi sedang germadu.
0: Oke, baru
1: Bapak. Daya.
0: Ya.
1: Pertemuan.
0: Bagaimana?
1: Pertemuan.
0: Pertemuan. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada Stefan Au. Namanya Stefan Au ya. Assalamualaikum, selamat sore, salam kenal dari Donggala. Oke, Stefan, salam kenal juga ya untuk dirimu. Sehat selalu ya. Oh, cuma itu. Aduh, Stefan, bukan main dan dirimu, Ada Marianus. Iya kah, Marianus? Iya, Marianus Mujai, Met Sore penyiar RRI, lagunya Maggie Z, Cinta Hitam. Salam tetap semangat, siarannya dari Suak Medan, Kabupaten Sintang, Masya Allah. Dari Medan, ya, Medan, Kabupaten Sintang. Oke, saya selalu ya Bapak Marianus. Oke lah, kalau begitu nanti saya putarkan lagunya. Ditunggu ya Bapak. Oke. Oke lah, sampai sebut sararah, kita ke lagu dulu. Yang sudah di request tadi ada Bapak Sarip Marhum yang ingin mendengarkan lagu Roma Irama yang berjudul Baca. Ini dia, tetaplah di Pro 4 RRI Pal Suara Budaya Tapasanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Baik, sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangepe Dede Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati leh yang baru bergabung, silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tersejati leh.
0: Iya, dari mana ini?
1: Dari Pandere.
0: Anizar di Pandere mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sih?
1: Peluk aku.
0: Ya?
1: Peluk aku.
0: Peluk aku dari siapa itu?
1: Apa? Tahu mau nyanyiin ke siapa? Pernah lagu-lagu yang perempuan itu dulu ya?
0: Oke.
1: Caca Handika.
0: Caca Handika. Oke.
1: Iya.
0: Nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Lili.
1: Oh, Lili Sari.
0: Iya.
1: Kabar dia nyoba mule, apa kabar?
0: Baik. Baik, sebaik dirimu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu ini sebenarnya orang jauh saja, jauh dimasukkan di hati.
0: Oh, oke. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum Lili yang cantik.
0: Iya, terima kasih. Ada lagi di belakangnya Anizar, halo.
2: Halo.
0: Iya. Bangi PDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Dengan Bapak Udin, ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, mendung ini.
0: Mendung di sana.
2: Lagi panas tadi, mendung lagi.
0: Oh, begitu, berarti berubah-ubah ya. Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, judulnya apa itu?
2: Kau Bukan Jodohku.
0: Aduh, baru Dan. Kau Bukan Jodoh.
2: Iya, Mbak
0: Lili. Oke.
2: Terima kasih
0: kembali.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Udin, Pak Udin, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
3: Dari Pengau.
0: Dari Pengau, aduh. Dari mana saja dirimu? Marhaban ya Ramadan.
3: Tidak kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana tapi ada di Pengau. Oke, marhaban. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Aduh, Ayu Ting Ting. Judulnya apa itu?
3: Judulnya apa ya?
0: Apa? Kalau Pak Udin tadi kau
3: itu lagu apa itu yang si asik itu judulnya itu kan?
0: Oh, si asik. Luar biasa dirimu ya.
3: Ya.
0: Yeah. Si asik.
3: Asik,
0: si asik kenal dirimu. Asik. Begitu kah marhaban? Oke. Cepat sekali dirimu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk marhaban yang ada di kenapa sudah dirimu? Yang ada di Pengau ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
3: Dengan Jordan.
0: Aduh, namanya siapa ini?
3: Jordan.
0: Marhaban. Oke. Dengan Bapak Jordan.
3: Iya.
0: Pak Jordan di mana ini?
3: Ada di Donggala.
0: Donggala?
3: Iya, iya.
0: Donggala. Oke, Donggala bagaimana ini kabarnya?
3: Baik-baik, lagi cuaca buruk ini.
0: Oke.
3: Tadi mendung.
0: Sekarang hujan.
3: Ya rupanya kayaknya ada sedikit.
0: Ada sedikit, eh? Bagaimana ada sedikit itu? Aduh, jadi dan mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya. Roma Irama ini boleh diganti dulu Roma Irama.
3: Kalau begitu Mansur S.
0: Mansur S lagi boleh diganti. Karena tadi sudah saya putarkan Mansur S dengan Roma Irama.
3: Ada apa? Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Judulnya apa itu?
3: Joni Iskandar. Apa pengemis cinta?
0: Pengemis cinta. Aduh, jangan sampai ya.
3: Ini cuma lagu aja kan?
0: Itu sudah. Semoga cuma lagu ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih. Iye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo. Mangi ya, Peda Dit. Tersejati dari mana, Le?
4: Dari Lampaden, Le. Ibu Trimedian.
0: Oke, Ibu Trimedian mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Ahmadi.
0: Ahmadi. Ahmadi, judulnya apa itu?
4: Menjelang Perkawinanmu.
0: Aduh, sedih sekali hatiku. Menjelang perkawinan. Oke. Oke, nanti saya putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke live TikTok dulu ya. Ada siapa kagerangan? Ada siapa coba? Tadi Bapak Marianus tadi sudah ya. Saya sudah putarkan lagunya. Oke, oh ada Bapak Darius. Selamat sore Liliku, Yaku dan Duter Sejati. Request lagu Tidak Semua Laki-Laki. Dari Lewaldi. Oke, kasih banyak. Apa ini? Miliki. Selamat sore. Oke, selamat sore kembali Bapak Darius. Ada Marvel. Sukses RRI Palu. Terima kasih untuk dirimu Marvel ya. Satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
5: Ya, aku dangdut sejati, Le.
0: Dari siapa ini?
5: Dari Ibu Ani di Maleo.
0: Ibu Ani. Ibu Ani di Maleo. Oke, Ibu Ani mau dengar lagunya siapa, Ibu?
5: Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Aduh, jangan sampai orang ambil, Di. Oke, dan Ibu nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
5: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai subuh Sarara, kita langsung saja ke lagunya siapa tadi, pokoknya ini dia, Peluklah Aku dari Caca Handika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini dalam acara Mangepe Dede Dangdut, baik itu line telepon maupun live TikTok kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Mohon maaf ya kalau belum sempat saya terima teleponnya. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit. Terima kasih. Nanti setelah ini ada masih ada lagu lagi di sore hari ini, dan lagu dari Marhaban ya, dan juga Ibu Ani. Ini dia.

sore Bapak Maulana, sampai subuh Sarara warga Kelurahan Talise Kecamatan Manti Kolore Kota Palu dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di kawasan Pantai Penggaraman pada Rabu sore. Penemuan tersebut langsung membuat lokasi dipadati warga sekitar. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga sedang beraktivitas di sekitar pantai. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada aparat setempat untuk ditindaklanjuti. Kapolsek Manti Kolore Ibtu Andi Rampewali membenarkan adanya penemuan tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

Kare Bakopuna sampai suhu sarara BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat sebanyak 910 kali gempa susulan terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 menguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Hingga Jumat 19 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dari total gempa susulan tersebut, sebanyak 35 kejadian dilaporkan turut dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Gempa utama berkekuatan magnitudo 6,7 terjadi pada siang hari, sebelumnya memicu aktivitas seismik lanjutan yang masih berlanjut hingga beberapa hari setelah kejadian. BMKG menyebutkan pemantauan terus dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi potensi gempa susulan lainnya yang masih mungkin terjadi. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Sapu Papitu, Anteaku, Lili Lestari.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya Pro 4 akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim dan waktu untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Kita dengarkan lantunan surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 5 yang dibawakan oleh Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib hari ini. Saya yang bertugas di Pro 1 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati serta rekan-rekan dari Pro 2 dan Pro 4 juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan sunnah dan wajib semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan semoga segera diijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan nuansa islami. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
3: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Tinti Sopo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto Esos MM memastikan pemerintah segera membangun hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepastian itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bersama Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Ponge, BPBD, serta unsur Forkom Pimda pada hari Jumat. Rombongan terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi di pos lapangan penanganan bencana Kecamatan Nokilalaki sebelum meninjau sejumlah warga, rumah warga yang mengalami kerusakan berat di Desa Banasu dan Desa Lembatongowa yang berada dekat pusat gempa. Kariba Kaufuna. Timnas Meksiko berhasil menang 1-0 atas Korea Selatan dalam laga grup A Piala Dunia 2026. Gol kemenangan Timnas Meksiko dicetak Luis Romo pada menit ke-50. Ini merupakan match day kedua grup A Piala Dunia 2026. Laga itu tersaji di Stadion Akron Zapopan, Meksiko pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan ketat sejak menit awal pertandingan, baik Timnas Meksiko maupun Korea Selatan tampak tak ingin kehilangan angka. Kedua tim nampak bermain cukup disiplin, hal ini membuat kedua kubu cukup kesulitan mengembangkan permainan. Praktis hanya ada beberapa peluang di babak pertama, namun tak ada yang berujung. Gol babak pertama pun berakhir 0-0. Pada babak kedua, El Tricolor, julukan Timnas Meksiko, mencoba menaikkan intensitas penyerangan. Tak butuh waktu lama, gol yang dinantikan akhirnya datang juga. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti, Sapu Sasio. Yakuani Popia Fai Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti, Ruapulu.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Warni akan temani Kumiu hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan kabar bana belo, saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur. Ya, walaupun terkadang kita punya fisik ya tidak terlalu fit ya, namanya suatu tuntutan aktivitas, kita harus eksis ya menemani Komiu malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, T1 Kahili malam hari ini kita akan melihat melancong-lancong mengenal ciri khas suku Banjar beserta kebudayaan mereka. Ya, kita ketahui bahwa suku Banjar adalah kelompok masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan. Nah, salah satu ciri khas suku Banjar adalah sebutan orang Banjar bagi diri mereka sendiri. Menurut Nur Hasanah dan Jailani dalam Hasanah, Jurnal Studi Islam dan juga Humaniora, suku Banjar ini memiliki beraneka ragam tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, misalnya adalah tradisi ritual bepapai untuk pengantin. Nah, timbul pertanyaan, lantas apa sebenarnya ciri khas suku Banjar ya? Ciri khas suku Banjar itu dikenal sebagai masyarakat yang telah melewati tradisi kehidupan baik dari segi budaya hingga keyakinan mereka. Jadi yang pertama kita bisa melihat karakteristik masyarakat Banjar dikenal sebagai etnis yang ulet, ya, kuat, serta rajin. Karakteristik ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini. Selain itu, masyarakat Banjar juga pekerja keras, terutama dalam menggapai cita-cita. Uniknya, masyarakat Banjar memiliki keahlian sesuai dengan daerahnya. Sebut saja orang Amuntai yang memiliki kemampuan pembuatan furniture. Nah, dari kepercayaan, hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas kepercayaan masyarakat Banjar adalah Islam. Etnis Banjar mewajibkan setiap masyarakatnya untuk memahami rukun iman ya, serta rukun Islam dan juga mengamalkannya. Dan baik sahabat budaya, tetap di sini, nanti kami akan lanjutkan lagi mengenal suku Banjar. Tetaplah bersama Prompat RRI Palu.

0: Adra, atuh cobain dulu, Cup. Hayu diminum.
1: Enggak mau, mah. Bau, mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Ay, si mama aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal mak-mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai susah raraku, pura-pura sahabat budaya kita lanjutkan lagi mengenal ciri khas suku Banjar ya. Kalau tadi karakteristiknya, kemudian kepercayaan mereka. Nah, berikut ada bahasa. Dalam berdialog sehari-hari, masyarakat Banjar memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut dengan bahasa Banjar. Sejumlah kosakata bahasa Banjar ini memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa, Dayak, atau Melayu. Akibatnya, banyak kata serapan dalam bahasa Melayu akhirnya bahasa sehari-hari juga banyak berubah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kepudaran ini, masyarakat setempat wajib menggunakannya saat pelaksanaan upacara adat. Jadi bahasanya ada Jawa, ada Dayak, ada Melayu. Ya. Nah, begitu juga dengan pakaian adat. Masyarakat Banjar ini memiliki 4 jenis pakaian adat. Mulai dari pakaian klasik bernama bagajah gaming baulur luput yang telah ada sejak zaman kerajaan Hindu dan Ba'amar Galung pancar matahari sebagai busana yang dikenal sejak masuknya agama Islam. Selain itu ada pula baju babaju kun galung pacinan yang menjadi perpaduan antara adat Tiongkok dan Banjar, serta terakhir adalah baju babaju kubaya panjang yang berbentuk kebaya sederhana. Nah, kalau dilihat dari rumah adat, layaknya etnis lain, masyarakat Banjar juga memiliki adat khas, yaitu rumah Banjar. Ciri khasnya adalah arsitektur yang unik, berbentuk simetris dan dekorasi ornamental pada bagian atap. Jenis rumah yang paling dikenal adalah bubungan tinggi. Nah, untuk kebudayaannya, sebagian kalau tadi disampaikan dalam ya, masyarakat Banjar ini kaya akan budaya dan tradisi yang cenderung bersifat Islami. Misalnya adalah tradisi ba'ayun anak untuk memberkati seorang anak, aneka folklor ya. Kemudian ada tarian daerah, musik tradisional panting hingga tradisi ritual bepapai atau tolak bala calon pengantin. Nah, itulah informasi seputar ciri khas suku Banjar yang sangat beraneka ragam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Salara, mahasiswa menyemarakan penolakan tambang nikel di Dusun Mumpe, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mahasiswa menyampaikan masalah ini di hadapan 10 anggota DPRD Banggai saat aksi demonstrasi pada hari Jumat. Menyebabkan kerusakan alam sehingga warga menolak, ujar seorang mahasiswa. Wakil rakyat dan juga mahasiswa berdialog di ruang rapat paripurna kantor DPRD Banggai Jalan K.H. Haji Samanhudi, Luwuk. Dusun Mumpe terletak di sekitar 270 km dari Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Dusun ini dihuni komunitas adat berjumlah 230 jiwa. Selama ini mereka konsisten menjaga hutan dan air. Kariba Kaufuna. Timnas Kanada menang telah 6-0 atas Qatar pada lanjutan laga grup B Piala Dunia 2026 Paris pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 05 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang Kanada Jonathan David mencetak 3 gol dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadium for Vancouver, Kanada, tim tuan rumah langsung tampil menekan. Hasilnya, anak asuh Jesse Mars berhasil mencetak gol cepat melalui Kyle Larin pada menit ke-16. Selang 13 menit kemudian, Jonathan David menggandakan keunggulan The Reds, tertinggal 2 gol menjadi beban berat bagi timnas Qatar. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tintir 20. Yakuhani popia fai kami, Pancili.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sampai subuh Sararaku, pura-pura selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di acara Request Lagu Nusantara. Kita sudah awali, kita melancong ke daerah Jawa. Waljina, lelo ledung, lagam Jawa ngelaras met mantan. Wow, ini ibarat lagu ini menidurkan atau menjanjikan seorang anak kecil yang cantik ya. Dan baik, kita beri kesempatan yang mau bergabung di layanan telepon 421621 dan juga di 0811-456-03875. Halo, Lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, Diana.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu mana dong?
0: Judulnya?
1: Polo Pakita.
0: Polo Pakita.
1: Iya, makasih. Selamat malam,
0: Bawarno. Selamat malam. Nanti kita carikan lagunya ya. Oke, terima kasih Diana penelpon pertama. Polo Bakita. Nah, ini lagunya memang asik. Apalagi yang menyanyikannya Kuni Mama Head. Wow, ini asli suaranya ya. Dan baik, kita menyapa berikutnya. Halo, request lagu
2: Halo,
0: Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hanin, lagu apa?
2: Iya, lagu itu Mbak.
0: Iya.
2: Sehat, Mbak Arni.
0: Sehat, syukur sehat-sehat. Bagaimana Ibu Hanin?
2: Sehat juga, sehat, Mbak Arni.
0: Sama, ya. Silakan lagu apa?
2: Lagu...
0: Daerah mana?
2: Aslinya Manado tuh.
0: Kalau yang Manado yang lain lagi supaya bervariasi, jangan Manado-Manado semua. Iya, daerah
2: saja.
0: Judulnya?
2: Cinta Beda Agama.
0: Cinta Beda Agama. Oke, nanti dicarikan lagunya.
2: Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Hanin yang ada di Dolo. Jadi lagunya memang harus bervariasi. Kalau sudah ada dari Manado, daerah lain lagi. Banyak sekali lagu-lagu daerah, semua bagus-bagus ya. Halo, request lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya Pak Arno, lagu apa?
3: Ya, justru ditaruh deh.
0: Iya.
3: Terus saya jadi bingung, pilih lagu mana bagus ini. Oh, anu Jo, Inang.
0: Inang.
3: Inang, iya kan?
0: Inang.
3: Inang
0: Batak.
3: Apa itu? Ya, ya. Oke, Sumatera Pun. Oke. Terima kasih banyak.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, ini lagunya bervariasi, asik ya. Kita ke Manado dulu ya. Polo Pakita, ini dia suara dari Koni Mamahit.

0: Ya, Vicky Salamor, Cinta Beda Agama, kita tinggalkan ke ruang dengar Komio. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon untuk Komio 421621 dan juga di 0811 456 03875. Lagu Manado sudah, lagu Ambon sudah, kemudian lagu Sumatera Batak sudah, lagu Jawa sudah. Selanjutnya lagu apa lagi ya? Halo, request lagu Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum, lagu Nusantara.
0: Waalaikumsalam, Pak Mahendra, silakan lagu dari mana?
1: Kita lagu Kaili saja.
0: Judulnya?
1: Pak Sabi dari Mas Riani Sukri yang bawa.
0: Judulnya?
1: Pak Sabi.
0: Bula Sabi.
1: Lagu itu Pak Sabi, itu judul.
0: Pak Sabi, ya. Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Ya, nanti kami style di situ ya.
0: Oke.
1: Ya, lagu ini buat Pak Arno, mudah-mudahan dia tetap terhibur dengan lagu ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mahendra dari Luwuk. Halo, lagu Nusantara. Ya.
2: Nusantara.
0: Iya betul, Pak Udin ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Udin, lagu daerah mana?
2: Karambangan Toro.
0: Karambangan. Karambangan Toro.
2: Iya.
0: Oke. Nanti saya cari.
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Ibu Asmarani, langsung ya lagu apa?
3: Gue bisa salah satu.
0: Lagu Ambon tadi sudah belum ya? Cinta Beda Agama itu lagu
3: Ambon,
0: ya. Ya, yang lain daerah lain boleh.
3: Lagu Ternate.
0: Iya, judulnya?
3: Kota Ternate.
0: Kota Ternate, oke.
3: Okay. Iya. Makasih Mbak Warni. Iya. Selalu ya, keluarga.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke lagu dulu ya.

0: Sahabat Budaya Seselero Karambangan, Pulau Desa Toro, ini durasinya panjang ya. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon. Masih bisa dua penelpon terakhir. Silakan. Halo, request lagu Nusantara.
1: Khusus lagu Nusantara, Mbak Warni.
0: Iya,
1: selamat
0: iya.
1: Malam.
0: Mas Fa, selamat malam. Lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Judul?
1: Janji Mutare.
0: Janji Mutare. Baik.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir, silahkan. Halo, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Astri ya. Oke, penelpon terakhir, silahkan.
1: Lagunya lagu Papua.
0: Papua. Judulnya Papua. Aku Papua.
1: Bukan aku Papua. Judulnya apa sudah?
0: Apa?
1: Salah telepon.
0: Apa?
1: Salah telepon.
0: Salah telepon.
1: Iya.
0: Oke, nanti carikan ya.
1: Ata yang bawa itu.
0: Ata.
1: Ata.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu Astria merupakan penelpon terakhir ya. Terima kasih sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, karena kita dibatasi oleh waktu. Sorry. Semoga bisa terhibur ya. Kami cukupkan acara ini, acara request lagu Nusantara ke ruang dengar Komio. Insya Allah nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Dan selamat malam. Masih ada beberapa, ya, tiga buah lagu terakhir ya. Baik, kita simak ke lagu berikutnya.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah subur yang dialiri sungai jernih dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup dari hasil sawah, hutan, dan laut. Namun di balik semua itu tersimpan kekayaan alam yang luar biasa yang belum tersentuh oleh manusia.
1: Padi kita, ikan di sungai, dan buah dari hutan, semua sudah cukup untuk hidup.
2: Benar, alam memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
0: Namun Banu tidak merasa puas.
3: Hanya padi, hanya ikan, itu semua tidak cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang bisa membuatku kaya.
0: Di hutan, Banu bertemu dengan petapa yang mengetahui rahasia alam.
4: Di balik hutan ini ada tempat tersembunyi. Di sana ada batu-batu berkilauan emas dan permata. Ada juga air yang dipenuhi ikan besar tanpa henti, dan pohon-pohon yang berbuah lebat sepanjang tahun.
3: Apa tadi kau bilang emas, permata, dan hasil alam tanpa batas?
4: Ya, tapi ingat, ambillah secukupnya. Jika kau mengambil berlebihan, baik emas, ikan, ataupun hasil hutan, keseimbangan akan rusak.
3: Ya, aku berjanji akan mengambil secukupnya saja.
0: Banu menemukan tempat itu. Ia melihat batu-batu emas di tepi sungai, permata di sela tanah, ikan besar berenang tenang, dan pohon buah yang selalu berbuah.
3: Wah, ini luar biasa. Aku hanya akan mengambil sedikit emas dan beberapa ikan saja.
0: Pada awalnya, Banu menepati janjinya. Ia mengambil sedikit emas untuk dijual, menangkap ikan secukupnya, dan memetik buah seperlunya.
1: Banu, hidupmu berubah. Kau punya banyak barang sekarang.
3: Aku hanya memanfaatkan apa yang alam sediakan.
2: Banu, jangan sampai kau mengambil terlalu banyak.
0: Namun keserakahan mulai tumbuh.
3: Jika sedikit emas saja sudah membuatku kaya, bagaimana jika aku mengambil semuanya? Aku bisa menjadi orang yang paling berkuasa.
0: Banu kembali, kali ini dengan niat menguasai semuanya.
3: Aku akan menggali semua emas ini, dan juga mengambil semua ikan dari mata air ini, dan semua buah dari pohon ini akan menjadi milikku.
0: Ia menggali tanah tanpa henti, mengambil emas dan permata sebanyak mungkin. Ia menangkap ikan tanpa sisa, bahkan merusak sumber mata air. Ia menebang cabang pohon agar buahnya jatuh sekaligus.
4: Banu, kau telah merusak keseimbangan. Emas yang kau gali meretakan tanah. Air yang kau habiskan mengundang laut masuk. Dan hutan yang kau rusak tidak lagi menahan bumi.
3: Tidak, aku hanya ingin kaya.
0: Tanah runtuh akibat lubang-lubang galian emas. Mata air yang rusak membuat air laut masuk tanpa penghalang. Hutan yang rusak membuat tanah menjadi longsor. Semuanya terjadi bersamaan.
1: Air laut masuk ke daratan.
2: Semua orang, ayo selamatkan diri.
0: Dalam sekejap, daratan itu tenggelam, berubah menjadi teluk yang luas.
3: Aku menghancurkan semuanya hanya karena emas, karena keserakahan.
4: Ingatlah, alam bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga.
0: Kini tempat itu dikenal sebagai Teluk Palu. Kisah Banu menjadi pengingat bahwa mengambil terlalu banyak dari alam akan membawa bencana. Ambillah secukupnya dan jagalah keseimbangan, karena alam selalu mengingat apa yang manusia lakukan. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Terjadinya Teluk Palu, dengan para pelakon narator Ni Ketut Warni, Banu Fahri Muhammad Nur, Lira Dela Rahayu, Toma Satrio Pratama, Pertapa A.R. Novi Antin, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Gina, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Astaga, petega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
5: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
6: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
5: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
7: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: menerima pendapat dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Betul, Kak.
0: Oke.
1: Demokrasi itu kan sistem ya, sistem dari pemerintahan itu ya, di mana kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Jadi artinya demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat, ya. Begitu ya Kak Lili ya. Tapi dalam keseharian kita itu sebenarnya kan demokrasi itu nggak harus melulu tentang negara ya. Kita juga sehari-hari juga tetap melakukan demokrasi. Misal kalau saya itu di rumah itu kayak pagi tadi nih Kak Lili, saya itu melaksanakan demokrasi dengan suami saya tentang memilih mau makan apa hari ini untuk pagi ini, seperti itu Kak Lili. Kalau Kak Lili gimana, tadi udah sarapan belum?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa sararaku pura-pura. Sahabat budaya Kemio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara berita Pasanggani 97,5 MHz. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, selanjutnya kita melangkah di Moto Tura. Kita akan melihat dan mengenal seperti apa sih tradisi adat Melayu. Nah, tetaplah di sini. Kami akan kembali ke ruang dengar Kemio.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Sahabat Budaya, seiring dengan berjalannya waktu ya, di menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan melihat ya, ada beberapa upacara adat suku Melayu yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Kebudayaan suku Melayu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Dan salah satu bentuknya merupakan serangkaian ritual upacara adat yang cukup unik dan menarik. Budaya Melayu sendiri identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat yang merupakan bagian dari identitasnya. Nah, ada upacara adat suku Melayu yang masih beredar sampai dengan saat ini, seperti ada tradisi berpakaian suku Melayu. Orang Melayu mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat duduk pada yang elok, adat berdiri tahukan diri. Ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Atau pada intinya mengajarkan bahwa segala sesuatu haruslah mengacu kepada aturan yang seharusnya. Dalam konteks ini mengenai segala hal yang berhubungan dengan tradisi berpakaian, suku Melayu juga mempercayai bahwa dalam hal berpakaian hendaknya kembali kepada asas sesuai yang berlaku. Maksudnya seperti sesuai pakaiannya, sesuai dengan pemakainya, sesuai cara memakainya, kemudian sesuai tempat memakainya, dan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku. Wow. Jadi kalau kita berpakaian, kata pakaiannya sesuai.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Keamanannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
3: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai Pom, bukan Balai Pom, di apa namanya itu, halal.
2: Oh, sudah ada sertifikat halal?
3: Dengan dari kesehatan.
2: Berarti sudah terdaftar ya?
3: Terdaftar.
2: Baik.
4: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
4: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
5: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
4: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
1: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
2: Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi mau tuturan malam hari ini. Kita melihat ada beberapa upacara adat suku Melayu yang masih bertahan sampai dengan saat ini ya. Kalau tadi tradisi berpakaiannya harus menyesuaikan. Kemudian Bali Mau Kasai, upacara adat suku Melayu. Di bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam atau sama halnya bagi masyarakat suku Kampar. Mereka akan melakukan upacara Bali Mau Kasai satu hari sebelum bulan puasa tiba. Upacara adat suku Melayu tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas bulan Ramadan sekaligus menjadi kesempatan untuk mensucikan diri. Kata Bali Mau dalam bahasa Melayu berarti mandi dengan air dicampur jeruk atau limau yang merupakan suatu kebiasaan dari suku Melayu. Nah, kemudian ada upacara adat Melayu tepung tawar. Nah, ini ya, tepung tawar menjadi salah satu tradisi penting dalam masyarakat Melayu. Dengan tujuan dari ritual ini bertujuan untuk mendoakan keberhasilan seseorang pada umumnya. Upacara ini menjadi satu rangkaian dengan beberapa tradisi upacara adat lainnya. Contoh seperti perkawinan, khatam Al-Quran, syukuran, peresmian, atau prosesi upacara adat lainnya. Ada beberapa peralatan yang dipakai dalam upacara ini, yaitu bedak sejuk dengan campuran air perenjis yang bermakna sebagai peneduh jiwa. Berbagai macam dedaunan khusus seperti ada daun sitawar, sidingin, juang-juang, ati-ati, dan gandarusa. Semua dedaunan tersebut diikat dengan benang 7 rupa dan bermanfaat sebagai penangkal penyakit. Kemudian ada beras tabur sebagai lambang pemberian berkat dan juga doa. Berbagai macam bunga seperti ada bunga rampai, ada melati, ada mawar, pandan, dan inai yang dicampur dengan air wangi dan gambir. Ramuan tersebut bermanfaat untuk menyatukan keluarga agar hidup sakinah.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sih saratega.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Dimak sabelainan, lagu adi tepada, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kak?
1: Biasanya saya juga buat banyak request orang bilang di gerai sekarang ya? Iya, betul. Di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tiup semua.
0: Okay.
1: Ada gimbal yang biasa dipakai juga, ya betul, di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar. Gambar-gambar ini dia apa namanya, kakula kecil orang bilang.
0: Oh.
1: Solmisasinya do re mi fa sol la si do juga.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolab dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe.
0: Okay.
1: Itu juga ada. Rebana. Ya, tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau dikolab dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko, dia ada modern, ada tradisional.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kalau jam-jam seperti ini, biasanya Kumiu di rumah pasti sudah mengambil waktunya istirahat karena sudah larut malam ya. Sudah pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Biasakan kita istirahat malam itu punya jam yang teratur ya. Segala sesuatu yang teratur itu akan hasilnya akan baik ya. Ya, kalau tidak ada kesibukan atau mungkin PR atau mungkin mengerjakan sesuatu apapun itu lebih bagus beristirahat tuh akan lebih cepat ya. Karena terkadang ya fisik kita itu tidak selalu sehat ya. Ada yang insomnia, ada yang susah tidur padahal tidak memikirkan apa-apa. Faktor usia juga bisa, faktor yang ngopi juga, makanya dianjurkan jangan ngopi malam ya. Terkadang ya namanya suatu keinginan ya. Kalau yang begadang ya seperti rekan-rekan operasional ya pastinya kita punya jam kerja itu berbeda, namun kita syukuri yang terpenting itu sehat ya. Kalau kita sehat segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan baik ya. Kalau kita jam operasional kerja kita malam ya, minimal siang itu harus punya waktu istirahat supaya kita bisa bertahan untuk beraktivitas. Dan baik semuanya Komio yang sudah mengambil waktunya istirahat, selamat beristirahat ya. Kalau saya lihat di postingan media-media sosial ya, rupanya saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Sigi ya, ada yang masih mengungsi, ada yang masih di teras rumah karena masih ada getaran-getaran gempa skala kecil. Namun mereka tuh masih hati-hati tetap dan waspada. Karena pusat titiknya ini sebagian besar ke di daerah Sigi, apalagi di Lembah Tungua ya, daerah Palulu ya. Namun kita tetap berjaga-jaga. Semoga semuanya baik-baik ya, sahabat budaya. Dan baik lagu-lagu daerah Nusantara sebagai pengantar istirahat, kami akan lanjutkan ke ruang dengar Kumio.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.
2: You're listening to Pro 4 RRI Palu.
1: Newly

Sahabat Budaya, kita masih punya waktu sampai di jam 23 Mututura malam hari ini. Ya, ada adat Melayu Bakapur Sirih. Nah, ini juga adat suku Melayu. Masyarakat Melayu mengenal sebuah tradisi yang bernama Berkapur Sirih, yang merupakan sebuah upacara makan sirih dengan kapur dan juga pinang. Ya, kalau saya begitu teringat nenek saya juga dulu ya. Nenek saya dulu juga, mereka ini kalau bahasanya kita tuh dibilang nginang. Nginang itu sirih, sirihnya itu yang lembut-lembut ya. Ada namanya sirih. Sirih itu ada dua macam ya, ada yang agak kasar, ada yang lembut. Kalau kita namanya sirih Bali, itu ada sirih Bali yang lembut-lembut, yang halus-halus. Nah, mereka taruh kayak kapur putih, ada ditaruh gambir ya, baru dinginang, dikunyah itu. Nah, setelah itu ada juga yang nginang itu pakai tembakau ya. Wow, kita tidak tahu rasanya seperti apa, tapi bibir mereka itu ini merah-merah, dan juga katanya itu menghilangkan kuman ya. Baru diludah, tidak boleh sembarang meludah. Mereka punya tempat ludah seperti kalau nenek saya dulu, saya teringat tuh ada tempat kayak ditaruh abu gosok begitu. Mereka meludahnya di sana supaya tidak kotor ya. Kemudian nginang, gigi mereka itu rata-rata itu kuat ya, gigi-gigi orang dulu. Dan mereka itu, nenek kita dulu-dulu tuh wow, usianya bahkan ada itu, saya punya saudara nenek sampai ratusan tahun, bahkan satu abad. Karena mereka itu, hidup mereka ini apa ya, tidak jarang minum obat, tidak, bahkan tidak pernah minum obat ya. Jadi alami mereka itu dengan ramuan-ramuan tradisional ya. Kalau mereka sakit itu dengan ramuan, jadi mereka itu umur panjang ya. Dan ya, nah itulah manfaat sirih ya. Sirih itu katanya mengobati, bagus katanya juga untuk kesehatan, kalau saya dengar-dengar seperti itu. Entah kenapa, tapi benar ya, gigi mereka itu kuat. Kalau orang yang suka nginang itu giginya ini kuat ya. Pada masyarakat Puak Melayu, sirih merupakan lambang dari suatu kepastian. Dalam konteks ini, lambang tersebut berhubungan dengan kepastian dalam melakukan suatu pernikahan maupun kesembuhan dalam melakukan pengobatan tradisional. Sirih junjung tersebut juga akan menjadi hiasan cantik sebagai barang hantaran perkawinan maupun upacara adat lainnya seperti kerajaan. Nah, itulah ada beberapa upacara adat Melayu yang bertahan sampai dengan saat ini. Dan baik sahabat budaya Mututura, kami cukupkan sampai di sini. Karena mendengar Kumiyo, apa yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat.

0: bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli, silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari di SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat. Jadi sangat berat, tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi tuh wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja, cuma satu sampah juga pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.
3: Kan juga nih, ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
4: pola asuh yang
3: baik
4: gitu. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah dia mendapatkan kebebasan, sementara kita di sekolah menekan tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran matematika, pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul. Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
3: Betul sekali.
4: Seperti itu, sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
3: Dikontrol ya.
4: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
3: Iya.
4: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Okay. Nah, ketika berbeda perlakuan maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti okay. itu. Mungkin dia memiliki rasa takut tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
3: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
4: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada diambil dipakai lagi. Ulang. Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, membohongi tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
5: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi to kailida atau topodaa. Gapai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante basa tamboto mo ata sanava mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo motota topodaa.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang siaran
2: RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggup.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di pagi hari ini sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, adapun rangkaian acara untuk Komio pada hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi Katolik pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ada request dangdut Kaili pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik. Selamat mengikuti.

0: 1.
1: Salve, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Saya juga menyapa umat Katolik di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Secara khusus juga saya menyapa kaum muda Katolik Sevikepan Sulawesi Tengah. Senang sekali pada pagi hari ini saya Anastasia Yunianti kembali berjumpa dalam Dialog Religi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Telah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini Bapak Billy Ngantung sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Billy.
2: Selamat pagi Ibu Yuni.
1: Apa kabar hari ini?
2: Luar biasa.
1: Puji Tuhan.
2: Iya.
1: Atas segala kasih dan penyertaannya sehingga kita berdua boleh hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesediaannya pula untuk berkenan hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai dialog membahas tentang tema kita pada pagi hari ini, kita mengawali segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari umat terkasih, kita mengambil waktu hening sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala hikmat dan pengetahuan, daripadamulah kami mengenal tentang Engkau yang menjadi Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, Engkau yang menyelenggarakan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berkenan untuk hadir dalam acara Dialog Religi Agama Katolik. Kami akan membahas tentang peran katekese bagi kaum muda kami. Kami mohon hikmat, rahmat dan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga dalam waktu yang baik ini kami boleh memahami tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai kaum muda, sebagai tonggak gereja kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Kiranya rahmat-Mu tinggal di dalam kami, sehingga waktu yang baik ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi hidup kami. Kami membawa dan menyerahkan pertemuan kami pada hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Pak Billy, pada pagi hari ini kita membahas peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Kaum muda pada saat ini, kaum muda dalam gereja Katolik biasa disebut dengan orang muda Katolik, OMK. Teknologi yang saat ini sedang pesat, dan segala sarana-sarana yang sangat sudah canggih terkadang itu mempengaruhi mereka. Bahkan banyak kaum muda di dalam gereja itu jarang berperan aktif di dalam gereja. Itu kenapa dan apakah punya peran katekese itu punya peran sehingga mereka memiliki semangat baru atau nilai moral yang baik untuk kaum muda gereja kita. Dan saat ini sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, karena kita membahas tentang katekese, saya bertanya kepada Pak Billy, apa sebenarnya itu katekese?
2: Baik, terima kasih Ibu Yuni dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa, dan pada tema kita pada pagi hari ini sungguh sangat menarik karena kita mengangkat tema berkaitan dengan kaum muda dan bagaimana mereka memahami akan katekese dan mereka bagaimana mereka menjalani akan kehidupan mereka, pengajaran-pengajarannya lewat tantangan-tantangan yang seperti Ibu Yuni sampaikan tadi, dunia digital yang semakin pesat berkembangnya dan juga semakin pesat juga tantangan-tantangannya bagi kehidupan kita semua, terutama untuk para kaum muda. Nah, di sini saya coba menjelaskan sedikit apa itu katekese dalam pandangan Gereja Katolik sebelum kita jauh membahas masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini. Katekese dalam Gereja Katolik itu sebagai suatu upaya terstruktur gereja untuk membina, mendidik, dan menumbuhkan iman umat. Jadi perlu kita garis bawahi ketiga kata ini, yaitu membina, mendidik, dan menumbuhkan iman umat. Jadi proses ini bertujuan membawa seseorang mengenal Yesus Kristus secara mendalam serta mencapai kedewasaan iman melalui pemahaman kitab suci, ajaran-ajaran gereja, tradisi gereja, magisterium, dan lain sebagainya. Dan kalau kita kaitkan dengan peran kaum muda, ini sangat menarik sekali bagaimana katekese ini adalah untuk membina dan mendidik, karena kita tahu bersama bahwa kehidupan para kaum muda sekarang, ya kalau hanya dikasih-kasih tahu, hanya dikasih-kasih ingat, mereka hanya ya oke, tetapi untuk aplikasinya itu pasti kurang. Karena kenapa kurang? Karena tidak ada pembinaan lanjutan, tidak ada mereka pemahaman, oh ternyata gereja Katolik adalah seperti ini. Nah, kita melihat dulu kata-kata kese ini berasal dari bahasa Yunani ya, sebagai sejarah singkatnya kata kein yang berarti menggemakan atau menyuarakan kembali. Maksudnya adalah menjadikan sabda Tuhan, pesan-pesan Tuhan kitab suci dalam perjalanan kehidupannya, dalam perumpamaan-perumpamaan dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, bergema dari pemberitaan kepada penerimaan pesan. Nah, ada pun beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah pengenalan pribadi, membantu umat membangun relasi yang intim dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kedewasaan iman, membimbing umat agar iman mereka matang, berbuah, dan tahan menghadapi tantangan hidup. Dan yang berikut adalah memahami ajaran, memberikan pengetahuan yang benar mengenai dogma, moral, dan tradisi gereja. Nah, bentuk-bentuk katekese bukanlah kegiatan satu kali atau selesai. Jadi kalau katekese itu berarti pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau misalnya seperti contoh kita pada hari ini membahas tentang katekese bagi kaum muda. Nah, mungkin berikut kalau untuk kelanjutannya, mungkin peran kaum muda dalam menghadapi tantangan misalnya. Atau materi berikut adalah kaum muda dan panggilan kehidupan mereka. Jadi walaupun ini berkelanjutan, fokus utamanya pada kaum muda, tetapi ada beberapa metode-metode yang bisa disampaikan kepada mereka. Jadi tujuan yang dilaksanakan adalah katekese ini ya. Jadi yang pertama tadi yaitu bagaimana katekese ini menghadirkan pesan dari Tuhan Yesus lewat kitab suci. Nah, itu kita kembangkan lagi, kita sampaikan, kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga melakukan pendidikan-pendidikan apalagi kepada kaum muda, bukan hanya pendidikan di tingkat gereja tetapi pendidikan di sekolah dasar, SMP dan SMA, itu sebagai fondasi yang harus dibangun sejak dini ya. Untuk itu katekese juga ini perlu juga bertujuan kepada para guru-guru agama, bagaimana mereka juga sebagai agen-agen Tuhan Yesus untuk bagaimana mereka menanamkan akan iman ini, selain memberikan pengajaran katekese, mereka juga bagaimana berperan penting juga untuk bagaimana membangun iman anak-anak muda kita. Jadi kira-kira seperti ini dulu Ibu Yuni, untuk gambaran singkatnya mengenai apa itu katekese dalam pandangan gereja Katolik.
1: Terima kasih Pak Billy. Jadi katekese itu adalah pengetahuan yang sesungguhnya untuk mendidik, juga untuk membina, juga untuk mengarahkan sesungguhnya hari-hari dalam kehidupan menggereja. Ya, seorang anak muda di dalam gereja tentunya dia sudah mengalami katekese atau menjalani katekese sejak dari kecil. Saat dia calon komuni pertama, di situ ada pembinaan yang terstruktur materi-materinya. Sesudah itu juga pembinaan pada saat dia sesudah komuni pertama adalah sakramen penguatan. Jadi sesungguhnya dasar-dasar dari iman menggereja itu mereka sudah miliki, tetapi dalam kehidupan nyatanya ada begitu banyak anak muda yang tidak demikian paham dengan kekatolikan. Jadi, karena pengetahuan itu menurut saya ya, pengetahuan itu akan membentuk dia bagaimana dia berpola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengapa katekese itu sangat penting dalam pembentukan moral kaum muda?
2: Oke, baik Bu. Jadi memang benar ya, jadi pengetahuan, pembinaan itu memang sangat penting yang untuk dilaksanakan kepada kaum-kaum muda ya. Seperti tadi kalau di Katolikan biasanya itu setiap minggu ada taman minggu atau sekami. Nah, jadi seperti yang Ibu yang disampaikan tadi memang betul ya. Jadi pembinaan itu sudah dilaksanakan sejak usia dini. Pertama-tama dan terutama itu memang dari keluarga, dan dari keluarga itu berkembang juga pembinaan di tingkat gereja lewat sekami, dan juga mungkin pembinaan-pembinaan lainnya, komuni pertama, krisma dan lainnya, dan juga mereka belajar di sekolah. Jadi secara garis besar, secara keseluruhan memang pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kaum muda itu memang sudah sepertinya sudah disiapkan sejak dari usia dini sampai usia remaja ya. Jadi berkaitan dengan nilai moral tadi ya yang disampaikan Ibu Yuni, bagaimana pentingnya untuk pembentukan moral kaum muda ya. Jadi pertama kita melihat dulu ya. Jadi katekese ini tadi bertujuan juga untuk membantu supaya umat hidup secara sadar dan makin mendalam secara utuh ya. Dalam hal ini katekese bertujuan bukan hanya agar umat atau kaum muda dapat saling berkomunikasi dalam hal iman, tetapi juga agar umat dapat dengan lebih nyata menjalin relasi mesra dalam kesatuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi katekese merupakan salah satu cara mengkomunikasi iman bagi kaum muda Katolik dengan tujuan mendalami iman kepercayaan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi orang ya. Iman Kristiani yang baik dan mau berpartisipasi dalam kehidupan menggereja dan sosial. Jadi katekese orang muda Katolik adalah bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan iman yang ditujukan kepada generasi muda dalam gereja Katolik, di mana katekese ini berfokus pada pembinaan dan pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran agama Katolik, termasuk doktrin, moral, hukum, spiritualitas. Nah, katekese ini disampaikan melalui berbagai metode yang sesuai dengan perkembangan. Jadi, adapun peran dari katekese ini untuk kaum muda, yaitu yang pertama, agar kaum muda melalui pencerahan Injil dapat semakin memahami makna dari pengalaman hidup sehari-hari. Kedua, untuk mendorong kaum muda bertobat kepada Allah dan semakin meningkatkan kesadaran mereka tentang kehadirannya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa kaum muda terus berkembang, berharap melaksanakan kasih sayang dan memperkuat kehidupan Kristiani dalam hidup sehari-hari. Keempat, agar kaum muda semakin erat bersatu dalam Kristus, menjadi lebih komunitas dan semakin kuat dalam menjalankan tugas gereja secara lokal maupun juga secara universal. Inilah mengapa pentingnya katekese ya bagi pembentukan moral kaum muda. Jadi bagaimana mau menanamkan akan nilai-nilai ajaran gereja, bagaimana mau membuat anak muda ini mengerti, ternyata seperti ini kalau dalam kehidupan kita secara Katolik, hal-hal apa saja yang perlu kita laksanakan. Dan ingat, pentingnya kaum muda ini adalah bagaimana mereka memahami juga akan kehidupan mereka, bahwa sumber-sumber ajaran itu bukan hanya dari kitab suci saja, seperti ya mohon maaf mungkin dari yang lainnya, tetapi ada beberapa ajaran dalam gereja yang perlu mereka pahami, perlu mereka ketahui supaya moral, supaya kehidupan mereka itu bisa selalu terarah lewat katekese tadi itu, untuk bagaimana menumbuhkan iman mereka sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka tidak seperti orang bilang, kalau kita menuju kepada Tuhan Yesus, kita seperti berada di jalan yang lurus. Nah, diharapkan kepada anak muda ini tidak seperti tikungan-tikungan, belok sana belok sini sudah. Tapi yang mau disampaikan bahwa supaya mereka fokus, tujuan kehidupan mereka adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan Tuhan Yesus, kira-kira seperti ya. Itu Ibu Yuni.
1: Jadi nilai-nilai moral katekese yang diajarkan itu lebih ke bertujuan bagaimana mereka menghidupi ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika dia mengetahui ajaran itu dan dia melakukannya, bahkan menghidupi setiap hari, maka nilai moral kehidupan sehari-hari itu sudah, kekatolikannya itu sudah melekat gitu. Ya. Kekatolikannya sudah melekat. Terus ketika dunia sekarang ya, media sosial yang ajaran-ajaran di media sosial itu kan serautan ya, ada yang Katolik, ajaran Katolik, ada juga yang ajaran Protestan dan juga ajaran-ajaran Katolik yang lain yang terkadang membingungkan pada anak-anak muda jika dia tidak kuat dengan pemahaman kekatolikan Roma kita seperti itu. Jadi bagaimana katekese, peran katekese ini membantu mereka supaya dalam menghadapi pengaruh media sosial, apa yang dilakukan, atau katekese apa yang contohnya judulnya apa atau tema tentang apa yang benar-benar membuat anak-anak muda ini menghidupi kekatolikan itu sehingga pengaruh dunia luar, ajaran-ajaran yang di luar itu tidak membuat dia goyah dengan iman kekatolikannya.
2: Baik, betul sekali yang Ibu Yuni sampaikan tadi ya. Jadi berkaitan dengan nilai moral, tantangan kehidupan, dan bagaimana cara kita untuk memberikan katekese ya kepada kaum muda kita ya. Jadi di sini saya melihat dari Kitab Hukum Kanoni Kanon 795 menunjukkan bahwa perhatian besar kepada kaum muda dengan tujuan membina kaum muda secara menyeluruh sehingga dapat mengembangkan bakat fisik, moral, intelektual mereka secara harmonis. Jadi tujuannya adalah agar kaum muda dapat memperoleh rasa tanggung jawab yang semakin sempurna dan menggunakan kebebasan mereka dengan bijaksana. Jadi dalam kitab hukum kanonik ini juga secara singkat ya saya menyampaikan, kalau dilihat dari tujuannya di situ sebenarnya memberikan kebebasan sepenuhnya ya, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kaum muda, tetapi kebebasan dalam hal ada batasan-batasannya ya. Nah, untuk itu, untuk memahami akan batasan-batasan ataupun hal apa saja yang mereka lakukan, nah, dari katekese diharapkan sikap iman yang matang dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup itu dapat berkembang ya. Katekese memiliki fungsi sebagai pengaruh dalam membentuk karakter dan nilai moral kaum muda, terutama di tengah maraknya informasi isu moral yang muncul di era digital. Nah, katekese kaum muda adalah cara komunikasi iman bagi OMK dengan tujuan untuk memperdalam iman mereka sehingga kaum muda dapat berkembang menjadi individu Kristiani yang dewasa, berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa katekesi bukan hanya sekedar komunikasi, melainkan lebih dari itu ya. Katekesi harus membawa seseorang dalam pengalaman iman akan Yesus Kristus. Nah, sebagai ini bisa kita ambil contoh ya Ibu, dalam perjalanan kehidupan ya, terutama dalam kehidupan, kita ambil contoh saja dalam kehidupan keluarga ya. Mungkin sebentar kita akan juga membahasnya, tetapi sedikit disampaikan bahwa keluarga itu memiliki peran penting ya, memiliki peran penting dalam menumbuhkan akan iman. Seperti materi mimbar agama yang beberapa waktu sebelumnya juga masih ada kaitannya dengan ini, yaitu bagaimana menumbuhkan iman anak sejak usia dini. Jadi selain katekese yang diberikan oleh para katekis, para guru agama, mungkin dari para pastor, frater, suster dan lain sebagainya, yang paling terutama adalah bagaimana dalam kehidupan keluarga ya. Karena kita lihat saja zaman sekarang anak-anak itu banyak orang menilai itu kalau mereka misalnya ya, berbuat salah contohnya, pasti yang duluan ditanya, dari siapa anak orang tuanya, keluarganya itu dari mana kah? Bukan kalau mereka berbuat salah dia yang ditanya, mereka sekolah di mana, siapa gurunya. Nah, pasti tidak ada pertanyaan seperti itu, pasti akan merujuk kepada orang tua. Makanya pentingnya katekese di dunia sekarang ini dimulai dari kehidupan keluarga ya. Jadi peran papa mama dalam membina akan kehidupan mereka itu sangat penting sekali. Nanti juga akan ditambahkan, disempurnakan juga lewat pembinaan-pembinaan katekese di gereja. Dan sebenarnya dalam tantangan dunia digital ini, hal yang positif yang sebenarnya perlu mereka lakukan adalah bukan hanya mereka scrolling bagaimana melihat status di Facebook, main TikTok dan lain sebagainya, tetapi bisa saja dilakukan seperti itu, tetapi bagaimana mau diajarkan juga supaya mereka bisa berkatekese digital ya. Itu juga yang paling penting. Jadi bagaimana mereka membuka akan situs-situs rohani, seperti ini. Nah, itu juga secara tidak langsung membantu mereka supaya mereka memahami ternyata katekese kekatolikan itu seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah seperti ini, yang tidak perlu kita lakukan adalah seperti ini. Jadi memang katekese itu, pengajaran pendidikan itu memang hal yang sangat umum dan hal yang paling mutlak dilakukan oleh gereja ya, terutama gereja Katolik. Memang kalau kita lihat ya Ibu, memang kalau katekese ya, itu kalau dalam tanda kutip mungkin pemahaman orang lain, ini kayaknya sudah kuno. Maksudnya kenapa harus dibina terus, padahal sekarang zaman sudah zaman now, sudah zaman digital. Kita buka saja di Google, katekese pengertian tentang ini kita sudah dapat. Tetapi yang mau dilihat di sini, selain dari para katekis yang memberikan materi, ada contoh-contoh hidup, pengalaman-pengalaman hidup itulah yang akan dibagikan sehingga semakin memperdalam akan iman daripada kaum muda. Jadi kira-kira seperti itu Ibu ini ya, gambaran bagaimana kita berkatekese kepada para kaum muda.
1: Ya, tadi Pak Billy sudah sampaikan tentang peran keluarga juga itu sangat sangat mempengaruhi ya. Perkembangan mereka, pengetahuan mereka dan semangat mereka untuk mau belajar.
2: Iya.
1: Ya. Selama beberapa waktu kita sudah tua ya, pernah juga muda gitu.
2: Iya.
1: Pernah juga ada kegiatan-kegiatan kaum muda untuk pembinaan-pembinaan. Tapi sering kali kaum muda itu sedikit peminatnya begitu. Sedikit sekali peminatnya ketika diinformasikan di gereja bahwa akan ada pembinaan tentang tema sesuatu, pendalaman iman dari pastor kah, dari suster kah, dari frater gitu. Tapi minat untuk ikut ambil bagian hadir dalam pertemuan itu seringkali sedikit sekali anak muda. Contohnya di Santo Paulus Palu gitu, kaum mudanya itu banyak. Kalau hari Minggu malam itu gereja misa malam itu banyak sekali anak muda. Tapi ketika ada pemberitahuan tentang KTPC, pendalaman iman tentang hal apa, kurang peminatnya untuk hadir itu. Jadi menurut saya bagaimanakah menurut Pak Billy, maksudnya apakah metode apa yang sesungguhnya yang bisa menarik mereka untuk punya kerinduan untuk berKTPC? Maksudnya ya, di media mungkin kita bisa mudah cari Om Google saja langsung munculkan tentang apa yang kita ingin cari. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang mereka dapatkan ketika bersama-sama berkatekesi bersama-sama. Karena bukan hanya pengetahuan yang didapat, tapi bagaimana nilai sosial, nilai moral kita kepada orang lain, bagaimana kebersamaan satu iman sebagai anak muda di gereja itu tumbuh seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan gereja itu jarang anak muda yang nongol gitu, yang ada ya orang-orang tua yang sudah matang-matang yang turun gitu. Bagaimana menggerakkan kaum muda ini bukan hanya berKTKC, tetapi merasa memiliki gereja ini untuk kita pertumbuhan iman itu bersama-sama seperti mungkin ada metode yang membuat mereka tertarik untuk hadir ketika ada jadwal atau pemberitahuan tentang KTKC.
2: Baik Ibu Yuni, luar biasa sekali ya dialog kita pada hari ini membahas tentang kaum muda, dan betul sekali yang disampaikan Ibu Yuni tadi, ini sudah masuk ke dalam tantangan ya, tantangan dunia sekarang terhadap peran kaum muda dalam bagaimana mereka berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ya. Jadi bukan hanya di Santo Paulus, Santa Maria juga ataupun di beberapa paroki juga kita bisa melihat ya bagaimana kaum muda itu dalam tanda kutip seperti hilang ya, seperti hilang dalam pengembangan-pengembangan atau hal-hal apapun yang dilakukan. Karena memang sedikit sharing juga ya Ibu Yuni, karena Ibu Yuni juga membuka tadi dengan sharing, jadi saya juga sedikit sharing ya. Jadi saya dulu waktu masih ikut-ikut juga dalam kegiatan kaum muda, memang kalau kita melihat ya, saya aktif di kaum muda itu dari sekitaran tahun 2000-an ya sampai 2010-an seperti itu kegiatan-kegiatan OMK itu hidup, jalan. Malah mereka yang memiliki inisiatif sendiri. Oh pastor, saya mau buat ini. Pastor, bisa tidak kita laksanakan ini? Atau mereka tiba-tiba sudah tampil. Oh Bapak Ibu, kita dari dulu kita masih Mudika ya namanya. Kami dari Mudika, Muda Mudi Katolik, mau membuat kegiatan Paskah seperti ini. Kegiatan Natal seperti ini dan lain sebagainya. Itu dilakukan di saat memang ya seperti yang kembali lagi ya Ibu Yuni. Jadi kembali lagi ke tantangan digital ya, karena kita ingat dari tahun 2000-an sampai mungkin 2010-an ya, peran media sosial, peran apa namanya dunia digital itu masih kurang ya, belum berkembang pesat. Jadi kegiatan-kegiatan kerohanian itu lebih diutamakan. Karena saya ingat dulu masih ya zaman masih SMS ya, belum ada kayak sekarang ya yang sudah canggih. Biasa sudah diinfo di situ bahwa kita akan kumpul jam sekian apa semua dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang zaman waktu kita dengan yang sekarang, memang sangat jauh sekali ya. Kalau yang sekarang ini memang hal yang justru membuat mereka seperti kurang tampil adalah itu, bahwa dunia mereka itu seperti sudah beralih ya, sudah mereka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sudah kalau istilahnya orang sudah lagu lama, sudah kuno itu bagaimana? Ah, saya harus di gereja terus, harus mengikuti pembinaan-pembinaan ini. Saya cari saja di media sosial. Oh, mereka hari ini katekese tentang misalnya menumbuhkan iman. Ya sudah, saya cari saja di Google. Oh, ternyata ini maksudnya untuk materi menumbuhkan iman adalah seperti ini. Tidak perlu lagi saya harus capek-capek buang bensin, buang tenaga, harus ke gereja mendengarkan pembinaan selama satu hari, sudah mengantuk, bosan. Nah, jadi itulah tantangan yang ada sekarang ini. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peran di keluarga, peran di kegiatan gereja, peran di sekolah itu sangat-sangat-sangat penting ya. Jadi bagaimana terutama dalam keluarga, dalam satu kali 24 jam kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi di sini juga mau mengajarkan bahwa kita harus menyediakan waktu sekurang-kurangnya 1 atau 2 jam untuk bagaimana kita dalam sebuah keluarga duduk bersama, sharing bersama, cerita bersama. Apalagi kalau sudah mempunyai anak-anak usia remaja ya, mulai dari 13-14 tahun ke atas. Nah, itu sangat penting sekali. Bagaimana kita mengajak mereka, "Nak, mari kita duduk dulu, tanya kegiatan kamu hari ini apa? Pelajaran di sekolah apa? Teman-teman yang kamu temui bagaimana?" Nah, itu juga penting untuk bagaimana kita dari keluarga ya, kita coba menggali. Karena pasti dari situ kita akan temukan, "Oh, ada kendala seperti ini. Oh, kenapa dia atau misalnya kita tanya, hari ini ada pertemuan OMK misalnya, kamu ada pergi?" "Oh, saya tidak pergi, kenapa?" Nah, di situ kita mulai gali dan kita kembali dalam kehidupan katekese seperti yang tadi, katekese dari tingkat keluarga. Bagaimana, oh seperti ini kita tanamkan. Begitu juga dalam pembinaan-pembinaan sekami, kegiatan pertemuan OMK, apalagi dalam pengajaran-pengajaran agama ya, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di tingkat SD, SMP sampai dengan SMA, itu sangat penting sekali ya. Jadi saya dengan Ibu Yuni juga sering mengajar ya untuk bagaimana anak-anak. Nah, ini juga ya istilahnya beban juga yang kita pikul dalam dunia sekarang ini, bagaimana kita membantu ya, dalam tanda kutip membantu para orang tua mereka untuk bagaimana menumbuhkan iman mereka. Dan sedikit mungkin saya sampaikan supaya mungkin ada daya tarik sendiri ya bagi anak-anak muda supaya mereka bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan katekese di gereja, yaitu mungkin dari pemateri ataupun panitia yang menyelenggarakan bisa mengemas kegiatan itu ala-ala kaum muda ya. Tetap poin pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan iman, ada katekese pengajaran yang disampaikan tetapi dikemas dalam tanda kutip gayanya anak muda ya. Mungkin dihadir, mungkin ada lagu-lagu ataupun ada games-games ataupun ada ya lain-lain sebagainya itu. Jadi kreativitas ya. Jadi sekarang ya yang dituntut adalah bagaimana kreativitas dari kita para pembina, para orang tua, keluarga, kreativitas ya. Jadi jangan kita mau kalah dengan anak-anak, tapi bagaimana kita memiliki kreasi sendiri supaya anak-anak ini mempunyai dorongan yang kuat supaya mereka bisa aktif, mereka bisa ikut serta dalam beberapa kegiatan ataupun hal-hal penting untuk menumbuhkan iman mereka sehingga iman mereka tidak pernah kendor, selalu memiliki iman yang berkobar-kobar, iman kekatolikan yang full untuk bagaimana ikut mewartakan akan sabda Tuhan. Kira-kira seperti itu.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Billy. Saya tadi membuka tentang di Google juga ini ya, tentang ya, ayat-ayat yang menjadi pendukung bagi kita untuk kaum muda. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu." Itu juga bagaimana anak muda itu tetap hidupnya bersih, hidupnya dalam moral yang baik. Jadi dengan menjaga sesuai firman yang disampaikan ya Tuhan, sesuai ajaran-ajaran gereja. Dan ini dari Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Itu ayat pendukung itu. Jadi katekese itu sangat penting bagi anak muda, karena dengan berkatekese dan mengetahui

0: ini ada perubahan sikap dari jadi tidak buang percuma kegiatan itu. Dan saya juga memikirkan tentang kegiatan itu seperti Pak Billy sampaikan, harus kreatif, harus inovatif dalam mengemas acara itu. Karena kaum muda itu seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Ketika kita tidak pernah berjumpa dengan kaum muda yang lain, maka tidak akan memiliki rasa memiliki bahwa oh iya ya, sesama kaum muda, sama kaum muda. Saya pun dulu pernah aktif di kegiatan-kegiatan itu karena kita ada kegiatan besar dan kita merasa memiliki di dalam kegiatan itu. Baik, waktu kita sudah mepet ya untuk pertemuan ini. Boleh Pak Billy simpulkan dari materi ini, hal apa yang, apa sesungguhnya peran sangat penting katekesi itu bagi kaum muda, dan apa harapan gereja dari katekesi itu untuk kaum muda?
1: Baik, terima kasih Bu Yuni, dan saya menggarisbawahi tadi ya, betul yang disampaikan Ibu Yuni tadi, bahwa ada beberapa ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat pendukung yang cukup membantu untuk bagaimana kaum muda itu mengembangkan akan iman kehidupan mereka. Nah, jadi itulah pentingnya bagaimana katekese diberikan supaya mereka memahami akan tiga sumber utama ajaran Gereja Katolik ya, seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, ada kitab suci, terus ada tradisi dan juga magisterium. Nah, jadi katekese yang diberikan oleh para katekis, atau katekis dalam hal ini artinya bahwa orang yang memberikan katekese ya, itu bisa siapa saja, mungkin dari guru agama, pastor, frater, suster, dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan-kegiatan katekese dalam mengembangkan iman umat tidak terlepas dari tiga sumber utama gereja ini ya. Jadi dari semua ini yang disampaikan kepada siapa saja umat Katolik, dalam hal ini konteks kita dalam pembahasan pada hari ini yaitu bagaimana kaum muda. Nah, jadi harapan-harapan gereja untuk kaum muda memang ya, istilahnya kalau boleh mau dibilang sudah harus ya, karena di dunia zaman sekarang ini selain kita melihat bahwa era dunia digital itu, ya ada beberapa yang menyampaikan sih bahwa kalau dunia digital itu membawa dampak buruk bagi kehidupan anak-anak, misalnya kehidupan UMK. Tetapi kalau mereka mengikuti akan katekese-katekese yang diberikan oleh siapa saja, justru era digital ini justru menjadi langkah baru dalam kehidupan mereka untuk bagaimana mereka melakukan pewartaan lewat media sosial ya. Jadi jangan hanya mereka mungkin hanya main TikTok hanya, atau Facebook, status posting ini, posting yang mungkin yang tidak bagus, ataupun nanti mereka posting juga hal-hal yang akhirnya membuat orang berkelahi dan sebagainya. Mendingan mereka menyampaikan metode-metode katekese ya, istilahnya dengan gaya mereka ya. Nah, itu juga salah satu harapan gereja. Makanya kalau kita lihat sekarang itu di, apalagi dalam gereja, beberapa paroki itu sudah ada dibentuk tim-tim komsos, komunikasi sosial, tim komsos paroki di setiap paroki itu. Nah, itulah sebagai jembatan untuk membantu juga supaya anak-anak muda ini bisa bereksplor ya, bereksplor dengan bagaimana dengan pemahamannya mereka sendiri, dengan gayanya mereka sendiri, itu bisa untuk membantu pewartaan lewat media digital. Jadi selain mereka menerima akan materi-materi dalam pertemuan mungkin setiap minggu, pertemuan di sekami ataupun pertemuan di mana saja, jadi justru ini tantangan buat mereka ya, bagaimana mereka dengan gaya mereka sendiri, dengan kehidupan mereka sebagai kaum muda dalam mencari jati diri mereka masing-masing, tetapi dengan adanya dunia digital yang semakin berkembang lewat katekese-katekese yang diberikan online maupun secara offline, jadi mereka bisa mengeksplor ya. Itu yang diharapkan gereja, bahwa supaya kaum muda itu berperan aktif. Kita sudah mendapatkan contoh ya, ada beberapa tahun lalu yang Carlo Acutis sudah diangkat menjadi santo. Jadi dia itu adalah contoh, salah satu contoh yang baik untuk para kaum muda ya, bagaimana di dunia zaman sekarang masih ada sosok kaum muda yang berani menyampaikan akan seruan-seruan lewat digital. Itulah Santo Carlo.

0: akutis ya. Jadi kita tidak membahas tentang santoni, tetapi bisa dibaca, bisa dilihat di Google dan lain sebagainya bagaimana akan kehidupannya. Jadi itu salah satu contoh ya. Itu yang diharapkan gereja, supaya kaum muda ini tidak tenggelam, tetapi justru mereka harus bangkit, harus mereka hadir, justru mereka harus menjadi garda terdepan dalam gereja, supaya ini juga berkaitan dengan mewarisi akan iman-iman ya. Jadi kalau zaman sekarang dengan dunia digital terputus, bagaimana kehidupan-kehidupan selanjutnya ya. Jadi hal yang terpenting memang untuk kaum muda, saya mengajak supaya ayo kita manfaatkan akan dunia digital dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan berkatekese, pewartaan lewat media digital, dan hadirlah dalam beberapa kegiatan-kegiatan di gereja, ikut dalam pelajaran-pelajaran agama, sehingga iman kalian itu bisa terus bertumbuh dan berkembang, sehingga bisa menjawab tantangan dunia sekarang dengan kehidupan kalian sendiri, dengan pola pikir kalian sendiri, tetapi tetap jalan kalian tetap lurus menuju kepada apa yang diharapkan Tuhan Yesus dalam panggilan kehidupan masing-masing. Kira-kira seperti itu.
1: Terima kasih Pak Beni sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini dengan lugas. Semoga ada kaum muda yang mendengar saat ini, tergerak hatinya untuk mau belajar lebih banyak lagi tentang pengetahuan-pengetahuan gereja, yeah. Bahkan mereka menghidupi akan iman itu, bahkan menjadi memberi buah melalui kegiatan-kegiatan gereja. Karena anak muda adalah generasi penerus dari gereja. Jika generasi penerus tidak kokoh, maka menjadi seperti apalah perkembangan gereja kita. Ya, Bapak Ibu pendengar terkasih, kita waktu kita akan segera berakhir. Namun sebelumnya, mari kita akan menutup pertemuan ini dengan doa penutup. Saya minta kesediaan Pak Billy untuk memimpin kita dalam doa penutup.
0: Oke, baik Ibu Yuni dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, kaum muda dimanapun anda berada, kita satu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, penyelenggara kehidupan kami, kami bersyukur akan berkat pertolongan dan dalam kehidupan kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh kembali hadir untuk memberikan katekese, memberikan masukan-masukan pengajaran yang berguna bagi kehidupan kami, terutama untuk kaum muda. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak muda dimanapun mereka berada dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam panggilan kehidupan mereka, dalam mereka mencari akan jati diri mereka, dalam mereka menjalani akan kehidupan ini, dan dalam kehidupan mereka untuk terus menumbuhkan iman mereka. Kiranya Bapa selalu meneguhkan mereka, mendampingi mereka, menurunkan mereka Roh Kudus, Roh Hikmat, sehingga dalam perjalanan kehidupan anak-anak muda kami, mereka boleh selalu terarah dan terfokus hanya kepada-Mu. Berkatilah seluruh perjalanan kehidupan kami, karena kami hanya memasrahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog religi Katolik yang bertema peran katekese dalam membentuk nilai moral kaum muda. Saya Ibu Yuni dan Pak Billy ya, beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Salve.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemulana sampai suvo sarara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, memastikan pemerintah segera membangun hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepastian itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja di wilayah terdampak gempa bersama Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, BPBD, serta unsur Forkompinda pada Jumat kemarin. Rombongan terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi di pos lapangan penanganan bencana Kecamatan Nokilalaki sebelum meninjau sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan berat di Desa Banasu dan Desa Lemban Tonga yang berada di dekat pusat gempa.

Karebak Kopuna sampai Suvu Sarara, Amerika Serikat dan Australia akan bertemu pada match day kedua face group Piala Dunia 2026. Berikut prediksi Amerika Serikat versus Australia di grup D Piala Dunia 2026. Amerika Serikat dan Australia sudah meraih poin sempurna pada laga pembuka. The Star and Stripes menang 4-1 atas Paraguay dan mengalahkan Turki 2-0. Lantaran kemenangan dalam laga pembuka, Amerika Serikat dan Australia pun kemungkinan bakal menghadirkan pertandingan yang sengit. Amerika Serikat telah memperlihatkan wujudnya dalam sepak bola saat melawan Paraguay. Tak tanggung-tanggung, Paraguay dilumat dengan skor 4-1. Permainan Amerika Serikat begitu dinamis. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti Auno, Antiyaku, Lili Lestari.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoya-koya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. To the Big Show.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, saya Rara. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh, saya Raraku untuk Kumiu semuanya. Sabtu pagi kembali menyapa kita dengan suasana yang lebih santai dan penuh keceriaan. Setelah menjalani aktivitas selama satu pekan, hari ini menjadi waktu yang paling tepat untuk menikmati suasana pagi dengan lebih tenang, mengisi energi dan juga berbagi kebersamaan bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Nah, sampai subuh Sarara buat Kumio yang pagi ini masih santai di rumah, mungkin sambil menikmati kopi atau teh hangat. Semoga pagi Sabtu ini membawa rasa nyaman dan juga kebahagiaan. Dan untuk Kumio yang memilih jalan pagi, olahraga atau berbelanja, dan untuk memulai melakukan aktivitas di luar rumah, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena Sabtu pagi ini adalah kesempatan untuk sejenak melepas kesibukan, menikmati waktu bersama keluarga, sekaligus mempersiapkan diri menyambut hari-hari berikutnya dengan semangat baru. Dan marilah awali pagi ini dengan senyuman, rasa syukur kita dan pikiran yang positif, karena setiap pagi selalu membawa cerita dan kesempatan baru untuk kita jalani. Dan tentunya kami akan menemani di ruang dengar Kumiu dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Kumiu di pagi hari ini, dan juga berbagai informasi ringan dalam acara Nuapa Kariba Palu.

Nah, sampai sebuah sarara informasi berita yang pertama, seorang pengungsi bernama Arsiana melahirkan anak ketiganya di sebuah tenda darurat di Desa Kamarora, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, di tengah situasi pasca gempa bumi magnitudo 6,7. Bayi laki-laki tersebut lahir dengan selamat dan sehat pada Selasa 16 Juni 2026 malam hari. Menariknya, bayi itu kemudian diberi nama Efker, artinya berarti gempa, sebagai pengingat atas peristiwa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Sampai sebuah sarara, proses persalinan terpaksa dilakukan di dalam tenda pengungsian dengan bantuan keluarga dan warga sekitarnya. Hal ini disebabkan akses menuju fasilitas kesehatan yang cukup jauh serta kondisi wilayah masih belum stabil akibat gempa susulan. Saat ini Arsiana dan bayinya masih bertahan di tenda pengungsian darurat dibangun tidak jauh dari rumah mereka yang turut mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Kejadian ini menggambarkan kondisi para pengungsi yang masih berjuang bertahan di tengah keterbatasan fasilitas dan situasi darurat pasca gempa di Kabupaten Sigi. Menanggapi peristiwa tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid langsung menginstruksikan jajaran dinas terkait bersama pemerintah Kabupaten Sigi untuk memberikan penanganan maksimal kepada para pengungsi. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan warga terdampak, khususnya ibu, bayi, dan balita di lokasi pengungsian, harus menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah saat ini terus berupaya memastikan layanan kesehatan dan bantuan logistik dapat menjangkau seluruh warga terdampak gempa di wilayah Sulawesi Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Karib Bapak Mulana, sampai subuh sarara Amerika Serikat menghadapi Australia di laga pembuka Grup D Piala Dunia FIFA 2026 pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Lumen. Dan pertandingan ini bisa ditonton gratis lewat TVRI Sport. Dan ini bukan laga sembarangan sebab tuan rumah langsung tampil di depan lebih dari 68.000 pendukung sendiri dengan beban ekspektasi besar di pundak mereka. Bagi penonton Indonesia yang ingin menyaksikan langsung, TVRI Sport memegang hak siar resmi dan berlisensi, tak perlu berlangganan, cukup langganan TV digital atau buka aplikasi TVRI.

Kerai Bakau Pena sampai subuh sarara komitmen pemerintah Kecamatan Tanam Bulawah dalam mendukung program inovasi Bupati Sigi Pakagali Pakagaya Ngata terus ditunjukkan melalui berbagai langkah nyata di tingkat desa. Sejak program tersebut diperkenalkan dalam berbagai pertemuan lintas sektor pada Januari 2026, pemerintah Kecamatan Tanam Bulawah langsung bergerak melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pemerintah desa di wilayahnya. Camat Tanam Bulawah Swaib mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti program tersebut dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat imbauan kepada seluruh desa sejak Februari 2026. Hingga pertengahan tahun ini sedikitnya 8 kali surat resmi telah disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk penguatan dan pengawasan pelaksanaan program. Sampai subuh sarara, Vesia Mukareba Salea, Tinti Papi.

0: Eh, Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Nua Pakareba Palu. Sampai subuh Sarara, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah Muharam Nurdin menegaskan partainya menolak wacana kepala daerah yaitu gubernur ditetapkan oleh Presiden. Menurutnya pemilihan kepala daerah tetap harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, ia juga tidak menampik bahwa sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini masih memerlukan banyak perbaikan. Evaluasi itu dinilai mendesak agar ongkos atau biaya politik tinggi yang selama ini membebani para calon kepala daerah dapat ditekan serendah mungkin. Menurutnya yang perlu dibenahi bukan mencabut hak rakyat untuk memilih, melainkan memperketat sistem pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku politik uang maupun berbagai bentuk manipulasi pemilu. Sampai sebesar harap, Muharam menegaskan PDI Perjuangan tetap konsisten mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ia berharap setiap pelanggaran pemilu baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah mendapat penindakan yang tegas sehingga konsistensi politik berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Sampai sebut sarana informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto memastikan pemerintah segera membangun hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepastian itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bersama Pangdam 23 Palaka Wira, Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, BPBD, serta unsur Forkompimda pada Jumat kemarin. Rombongan terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi di pos lapangan penanganan bencana Kecamatan Noki Lelaki sebelum meninjau sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan berat di Desa Banasu dan Desa Lemban Tongoa yang berada di dekat pusat gempa. Menurut Suharyanto, warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat dua pilihan, yakni menempati hunian sementara atau menerima dana tunggu hunian sambil menunggu pembangunan rumah permanen selesai. Ia menjelaskan dana tunggu hunian diberikan sebesar 600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga dan

strategi dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Sampai sebut Sarara, dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama rombongan juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, tenda pengungsian, serta kebutuhan dasar lainnya kepada warga setempat. Bantuan diberikan langsung kepada masyarakat yang masih bertahan di pengungsian mandiri di Desa Banasu dan Desa Lemban Tongoa sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam masa tanggap darurat pasca gempa. Suharyanto menegaskan pemerintah akan terus menambah kebutuhan logistik dan perlengkapan pengungsian yang masih kurang agar masyarakat dapat tinggal lebih nyaman sambil menunggu pembangunan hunian sementara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.